melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan kedua Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat. Ambil ancang-ancang, bagaimana the keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya. Sedikit ya, nampaknya akan memberikan kepada yang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, coba disundul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor kanan dari Amerika Serikat, coba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya, berpunggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat. McKennie, Weston McKennie, daerah kotak penalti Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika, sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKennie, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Punggung 23 tengah pengen Nicholas

0: masih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado Kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Bersama saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Di Manado siang hari ini pendengar, Anda akan ada banyak yang mendapatkan informasi-informasi terlengkap tentunya gitu ya di Manado siang. Apalagi nanti juga akan kita hadirkan dialog jaksa menyapa di pukul 11 sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang masih untuk Anda di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal informasi dan inspirasi, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga di kesempatan hari ini yang sedang dalam perjalanan, dalam aktivitas juga, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, di kesempatan hari ini tadi kita sudah menyaksikan gitu ya pertandingan sepak bola, tentunya Amerika versus Belgia gitu ya. Dan tentunya untuk Anda di kesempatan hari ini pecinta bola, terus simak gitu ya siaran RRI Pro 1 Manado, karena beberapa pertandingan sepak bola tentunya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Apalagi juga ada banyak informasi-informasi Piala Dunia yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di setiap harinya gitu ya. Apalagi di kesempatan hari ini untuk Anda ya pendengar yang mungkin baru bergabung gitu ya, mendengarkan saran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda.
1: Datang hampir.
0: Oke, di kesempatan hari ini untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado ya, tentunya ada banyak lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan. Ada JKT48 dengan refren penuh harapan untuk Anda di kesempatan hari ini.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Kong. Masa aku harus pas lagi? Hei, Otak, kasih tahu tuh Setika.
2: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
3: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
4: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Ya, terima kasih pendengar. Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada The Fly featuring Rio Dewanto gitu ya, indah pada waktunya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Dan apalagi untuk Anda di selama hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat pastinya bersama Pro 1, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, pendengar, tadi kita sudah mendengarkan secara langsung gitu ya pertandingan bola Amerika Serikat versus Belgia. Tentunya mimpi Amerika Serikat untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026 tentunya harus berakhir di hadapan pendukungnya sendiri gitu ya. Karena dalam laga babak 16 besar yang berlangsung di Seattle, Belgia, tampil lebih tajam, lebih tenang, dan lebih efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Dan meski sempat bangkit setelah menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tentunya Amerika Serikat gagal menjaga konsistensi permainan, dan Belgia mengambil alih kendali pertandingan melalui permainan menyerang.

pemeran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung juga melalui line, telepon, SMS, juga WhatsApp di 0821-9583-5080. Dan tentunya juga nanti akan kami siarkan secara langsung di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Gigitan nyamuk Aedes aegypti sangat berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan demam berdarah dengan sekali gigitan. Nyamuk ini bisa dikenali dari warna dan bentuknya karena mereka memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil dan berwarna hitam. Mereka juga senang bersarang dan bertelur di genangan air yang bersih, juga bersembunyi di area rumah yang gelap seperti di bawah tempat tidur atau di belakang lemari. Nyamuk Aedes aegypti bisa terbang sejauh 400 meter. Biasanya mereka mencari mangsa pada jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore. Kawanan nyamuk ini cenderung muncul saat musim penghujan saja. Nyamuk Aedes aegypti yang betina memiliki sifat antropofilik atau penghisap darah manusia. Berbeda lagi, sang jantan lebih memilih menghisap tumbuhan atau sari bunga. Mereka juga bersifat multiple feeding atau penghisap darah berkali-kali sampai dirasa kenyang. Ini juga salah satu penyebab meningkatnya resiko penularan demam berdarah, chikungunya, dan demam kuning.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Selamat pagi untuk Anda pendengar di kesempatan hari ini yang mendengarkan siaran kami di RRI Manado, tentunya di Pro 1 gitu ya. Kita akan hadirkan di kesempatan hari ini Jaksa Menyapa di ruang dengar Anda pendengar, tentunya hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara gitu ya. Hari ini di edisi Selasa 7 Juli 2026, tentunya hari ini kita akan membahas terkait topik memahami peran Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan korupsi. Seperti saya informasikan tadi, Anda juga bisa bergabung di acara Jaksa Menyapa nantinya melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh di 0821 9583 5080, atau juga Anda bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan tentunya juga siaran kami hari ini bisa didengar di seluruh Indonesia melalui siaran di RRI Digital ya. Dan baik pendengar di Jaksa Menyapa hari ini, seperti saya informasikan tadi juga, sudah hadir di studio. Kita perkenalkan dulu satu-satu gitu ya. Tentunya hari ini ada Bapak Denny Mustafa SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya Pak ya. Oke, selamat pagi Pak Denny.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Apa kabarnya hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Sehat, semangat, sehat. Ya. Oke, baik. Yang pasti selanjutnya ada Pak Saifi Wirawan Orient SH selaku Kepala Seksi Intelijen. Selamat siang Pak Saifi.
4: Selamat siang Mbak.
2: Apa kabarnya hari ini Pak Sefi?
4: Baik Mbak.
2: Semangat hari ini ya.
4: Iya.
2: Oke, baik. Yang pasti hari ini kita membahas ini ya Pak ya, memahami peran Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan korupsi. Dan tentunya ini sangat menarik gitu ya. Saya mungkin bertanya dulu dengan Pak Denny gitu ya, pertama nih. Selama ini kan masyarakat ini lebih apa ya, lebih mengenal jaksa itu sebagai penuntut umum di pengadilan gitu ya Pak ya. Sebenarnya iya, apa sih peran Jaksa Pengacara Negara ini, dan mengapa peran Jaksa Pengacara Negara ini justru menjadi salah satu ujung tombak dalam mencegah korupsi sebelum terjadi nih Pak?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk masuk ke pertanyaan, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk perbedaan utama antara pengacara atau advokat dengan Jaksa Pengacara Negara. Perlu kami sampaikan di sini karena banyak masyarakat yang belum mengerti, belum memahami siapakah itu pengacara, siapakah itu Jaksa Pengacara Negara, begitu. Maka di sini kami akan menyampaikan bahwa perbedaan utama antara pengacara atau advokat dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN terletak pada pihak yang diwakilinya dan jenis perkaranya. Nah, pengacara adalah pihak swasta yang membela kepentingan perorangan atau perusahaan. Sedangkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN adalah jaksa yang diberikan kewenangan khusus untuk mewakili negara atau pemerintah atau lembaga BUMN atau BUMD dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Jadi spesifiknya adalah yang pertama terkait dengan klien yang diwakili. Pengacara mewakili klien, perorangan, kelompok atau perusahaan yang berdasarkan kesepakatan atau kontrak. Sedangkan Jaksa Pengacara Negara mewakili negara atau pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga BUMN atau BUMD. Nah, terkait dengan jenis perkara yang ditangani, pengacara bebas menangani perkara. Jadi perkara pidana, perkara apapun perdata, gitu ya, tata usaha negara. Namun untuk Jaksa Pengacara Negara atau JPN, khusus menangani perkara perdata dan tun saja. Begitu. Nah, dasar hukum kewenangannya, pengacara berdasarkan surat kuasa khusus dari klien, baik itu perorangan, kelompok, atau perusahaan, berdasarkan kontrak tadi. Sedangkan JPN atau jasa pengacara negara bertindak berdasarkan surat kuasa khusus dari instansi pemerintah atau lembaga yang bersangkutan. Gitu.
2: Jadi harus ada surat kuasanya dulu gitu ya.
3: Betul.
2: Baru jalan gitu ya.
3: Dasar hukumnya atau legal standing kewenangan kami adalah berdasarkan surat kuasa khusus.
2: Oke.
3: Gitu. Kemudian terkait dengan pengacara, ini kan adalah profesi swasta ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi untuk advokat ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 yang tugas utamanya adalah membela dan memperjuangkan kepentingan klien. Nah, sedangkan jaksa pengacara negara dalam hal ini adalah sebagai pejabat negara yang merupakan aparatur sipil negara yang berada di lingkungan kejaksaan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2: Oke.
3: Yang mana tugas utama jaksa itu adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau in gravam gewits. Kemudian meneliti berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri. Kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan atau cukai, HAM berat atau terorisme, dan juga melaksanakan eksekusi. Jadi jaksa itu ada kewenangannya luas, Mbak. Jaksa juga sebagai penyelidik.
2: Penyelidik juga gitu.
3: Jaksa sebagai penyidik. Jaksa juga sebagai penuntut umum. Jaksa sebagai eksekutor. Dan tambahan lagi nih, jaksa sebagai pengacara negara.
2: Waduh, multifungsi gitu ya. Oke, baik. Ya pasti berdasarkan pengalaman kejaksaan sendiri gitu ya, Pak Denny gitu ya. Kesalahan administrasi seperti apa nih yang paling sering menjadi awal munculnya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah?
3: Jadi terkait dengan tindak pidana korupsi itu bisa bermula dari mana saja ya. Yang pertama terkait dengan tahap pengadaan barang dan jasa itu sangat rawan sekali. Biasanya terjadi potensi penyimpangan itu dalam tahap perencanaan gitu. Dalam tahap perencanaan kemudian lanjut ke tahap pelaksanaan. Nah, apabila tahap perencanaan itu tidak maksimal, tentu dalam pelaksanaan pasti banyak mengalami kendala dan hambatan. Gitu. Nah, itu yang menjadi potensi penyimpangan.
2: Yang banyak di lapangan terjadi.
3: Betul,
2: gitu.
3: Betul, betul.
2: Yang baru-baru ini terjadi, mungkin adakah yang dapat kasus-kasus begitu?
3: Ya, ada.
2: Ya, di Sulawesi Utara bagaimana nih, Pak? Paling banyak atau bagaimana?
3: Di Sulawesi Utara bagaimana?
2: Ini sangat menarik gitu ya. Ya masih nanti pendengar juga bisa bertanya gitu ya di seluruh hari ini. Dan saya mungkin bertanya dulu nih dengan Kepala Seksi Intelijen Pak Saifi gitu ya. Pak Saifi, saat ini kejaksaan tidak hanya berfokus pada penindakan gitu ya, tetapi juga pencegahan. Nah, bagaimana strategi intelijen kejaksaan ini mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berubah menjadi kasus korupsi nih, Pak?
4: Baik, terima kasih. Ya, di sini dari kami untuk melihat potensi itu memang tidak serta-merta langsung kita katakan sebagai tindak pidana. Kita pasti harus kaji dulu. Pasti kita harus lihat pokok permasalahannya sampai dengan ada tahap-tahapnya. Seperti misalnya kayak ada proses pengumpulan data, pengumpulan keterangan, sampai dengan penyelidikan, sampai dengan dinaikkan perkara tersebut ke penyidikan. Namun di sini untuk mencegah hal itu semua, biasanya dari kita bidang intelijen juga sering melakukan edukasi melalui kayak penyuluhan hukum ataupun penerangan hukum. Misalnya sosialisasi berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun langkah-langkah pencegahannya seperti begitu.
2: Oke. Dan apa sih apa pola atau modus-modus penyimpangan yang paling sering ditemukan gitu ya dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah berdasarkan hasil pemetaan intelijen kejaksaan, yang biasanya penyimpangan-penyimpangan yang didapat gitu di lapangan biasanya seperti apa?
4: Baik, memang kalau kita berbicara berkaitan dengan korupsi, memang banyak, salah satunya biasanya adanya indikasi ketidaksesuaian ataupun fiktif dalam pekerjaan, ataupun juga biasanya sering terjadinya adanya kenaikan harga yang tidak sesuai sewajarnya. Nah, itu yang biasanya sering terjadi dalam ranah-ranah tindak pidana korupsi. Nah, disitulah dari bidang intelijen maupun dengan bidang perdata usaha negara, kita walaupun ada perbedaan bidang, namun dalam perspektif kita, dalam tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan, seperti itu.
2: Oke, yang pastinya mencegah itu lebih baik gitu ya, apalagi kalau sudah terjadi gitu ya, lebih ini lagi, lebih intensif lagi gitu ya penanganannya. Nah, tentunya Pak Denny gitu ya, saya mau tanya juga nih, bagaimana jaksa pengacara negara membantu pemerintah daerah agar tidak terjebak dalam kesalahan administrasi yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi nih, Pak?
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebagaimana tugas dan kewenangan jaksa pengacara negara itu diatur dalam peraturan Jaksa Agung nomor 040/A/JA/12/2010 yang mana tugas dan kewenangan tersebut meliputi antara lain satu, bantuan hukum. Dalam hal ini mewakili negara atau instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, BUMN atau BUMD berdasarkan surat kuasa khusus atau SKK, baik itu SKK litigasi maupun SKK non-litigasi. Litigasi itu apabila sudah menempuh ke jalur tahap persidangan, yaitu melalui gugatan. Sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, yakni dilaksanakan dengan metode mediasi dan konsiliasi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan hukum. Dalam hal ini, jaksa pengacara negara bisa memberikan pendapat hukum atau legal opinion dan juga pendampingan hukum atau legal assistance berdasarkan permintaan dari lembaga negara atau instansi pemerintah pusat maupun daerah, dan pelaksanaannya berdasarkan surat perintah, baik dari Jamdatun atau surat perintah dari Kejaksaan Tinggi dan surat perintah dari Kejaksaan Negeri. Kemudian yang berikutnya, yakni terkait dengan pelayanan hukum pada masyarakat. Yang keempat, penegakan hukum, yakni terkait dengan pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, terkait bagaimana peran jaksa pengacara negara membantu pemerintah daerah, ini masuk ke dalam tupoksi datun yang berkaitan dengan pertimbangan hukum. Dalam hal ini adalah kami melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah. Biasanya di dalam kami nih Bu, di wilayah hukum Kabupaten Minahasa Utara telah ditetapkan proyek strategis daerah oleh Bupati, yang mana dari dinas-dinas terkait biasanya ada program pekerjaan fisik. Misalnya dari dinas kesehatan di tahun anggaran 2026 misalnya ya, ada pekerjaan fisik terkait dengan pembangunan rumah sakit atau laboratorium kesehatan masyarakat. Nah, itu dinas kesehatan bisa mengajukan permohonan pendampingan hukum.
2: Oh, bisa gitu ya,
3: itu,
2: Pak ya.
3: Kepada jaksa pengacara negara untuk mengawal dari tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian, sampai selesainya pekerjaan itu, agar tidak terjadi potensi penyimpangan dalam hal ini tindak pidana korupsi. Karena apapun program pembangunan pekerjaan fisik itu kan dibebankan menggunakan anggaran APBN. Nah, itu harus sesuai dengan pertanggungjawaban mutlak, real, realita di lapangan, sesuai dengan pekerjaan.
2: Begitu. Yang pasti bisa didampingi merekanya.
3: Betul,
2: gitu ya,
3: bisa. Tapi kami lakukan pendampingan.
2: Ada aturan atau mungkin prosesnya seperti apa untuk bisa didampingi langsung oleh kejaksaan seperti apa?
3: Jadi mekanismenya untuk penggunaan pelayanan hukum atau pendampingan hukum kepada jaksa pengacara negara bisa melakukan koordinasi pendahuluan dengan jaksa pengacara negara di kantor kejaksaan negeri setempat. Biasanya dari dinas-dinas atau OPD terkait akan berkomunikasi dahulu. Melalui kasih perdata dan tun atau melalui jaksa pengacara negara untuk mengadakan koordinasi.
2: Koordinasi dulu.
3: Koordinasi terkait dengan rencana atau program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau dinas terkait tersebut. Mm-hmm.
2: Atau ada syarat-syarat khusus?
3: Syarat-syarat khususnya mm-hmm. terkait bisa dilakukan pendampingan hukum, mm-hmm. yakni bahwa dinas terkait atau OPD terkait itu tidak pernah masuk ya mm-hmm. dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2: Oh, bersih gitu ya?
3: Betul, okay. Jadi mm-hmm. tidak pernah ada permasalahan mm-hmm. hukum. Mm-hmm. Itu yang bisa kami dampingi.
2: Oke.
3: Okay. Gitu.
2: Bebas dari yang namanya perdata atau pidana gitu ya.
3: Betul. Okay, betul.
2: Okay. Terus?
3: Nah, apabila kami juga meminta bantuan mm-hmm. dengan seksi intelijen terkait dengan profiling, mm-hmm. pemetaan sebelum dilakukan kegiatan. Mm-hmm. Apakah dinas atau OPD terkait tersebut dari tahun sebelumnya mm-hmm. pernah ada temuan mm-hmm. baik dari inspektorat atau BPK atau BPKP mm-hmm. atau ada laporan pengaduan masyarakat mm-hmm. terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di dinas tersebut.
2: Oke, okay,
3: baik. Nah, apabila itu ada, mm-hmm. maka kami tidak bisa melakukan pendampingan hukum mm-hmm. karena dikhawatirkan akan terjadi conflict of interest mm-hmm. atau konflik kepentingan. Dan okay. ini pasti akan bersinggungan dengan bidang-bidang lain.
2: Oke, okay, baik.
3: Seperti itu.
2: Pak Denny. Dan mungkin Pak Sefi bisa menjelaskan gitu ya, apa peran dari seksi intelijen sendiri gitu ya, perannya dalam menjadi pengacara negara dalam pencegahan korupsi ini juga nih Pak. Perannya intelijen itu seperti apa?
4: Baik, terima kasih. Dari bidang intelijen, kita lebih mensupport pasti. Tugas utama bidang intelijen adalah mensupport semua bidang untuk hal yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara ya mm-hmm. kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kita mengecek status dari yang akan dilakukan pendampingan tersebut, apakah mm-hmm. ada permasalahan atau laporan atau aduan. Nah mm-hmm. biasanya kalau memang ada laporan atau aduan, nah kita nanti sampaikan ke bidang perdata dan tata usaha negara untuk menjadikan sebuah rekomendasi apakah untuk bisa dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Tapi kami dari intelijen hanya sifatnya supporting dalam semua bidang tersebut.
2: Oke, okay, sebagai supporting gitu ya. Nah, tentunya Pak Saifi gitu ya, yeah. di era digital sekarang ini memang hampir gitu ya, seluruh pengadaan barang dan jasa itu dilakukan secara elektronik nih Pak. Yeah. Nah, bagaimana intelijen kejaksaan sendiri menyesuaikan metode pengawasannya terhadap perkembangan tersebut?
4: Iya, yeah. Baik. Kalau untuk pengawasannya, kita tetap melakukan pemantauan mm-hmm. karena bagaimanapun untuk hal-hal yang sifatnya apabila ada yang melanggar atau biasa kita sebut AGHT ya mm-hmm. Itu nanti kita akan telahan atau kita analisa mm-hmm. apakah ada ranahnya lebih ke arah tipikor atau mungkin hanya sebatas tidak ke arah tipikor. Nah mm-hmm. itu disitulah kita nanti melakukan mengecek sampai dengan kita menganalisa, dan semua itu nanti kita akan bahas bersama dengan terutama pimpinan sampai dengan ke bidang lainnya apakah bisa diteruskan atau tidak, seperti itu.
2: Mm-hmm. Oke, okay, yang pasti kalau Pak Denny gitu ya, pendampingan hukum sering disalahartikan juga nih Pak sebagai bentuk perlindungan juga bagi pejabatnya gitu ya, banyak yang berpikir negatif gitu ya. Nah, bagaimana memastikan pendampingan ini tuh tetap profesional, tidak membuka peluang penyalahgunaan wewenang nih Pak?
3: Nah, ini harus kami pastikan di sini ya, bahwa pendampingan hukum yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara itu memang harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Mm-mm. Gitu. Jadi kami pastikan bahwa kami yang terlibat dalam surat perintah untuk pendampingan hukum untuk jaksa yang ditunjuk mm-mm. itu adalah jaksa yang berintegritas. Mm-hmm. Dan kami juga selalu aware ya, yeah. saling mengingatkan kepada rekan-rekan jaksa yang lain agar mm-hmm. menghindari segala potensi penyimpangan. Mm-hmm. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi masyarakat mm-hmm. sehingga merusak citra institusi.
2: Tapi kalau ada penyimpangan?
3: ada penyimpangan yang tentunya akan kami laporkan kepada pimpinan.
2: Oke. Seperti itu. Ditindaklanjuti anggotanya gitu. Betul. Ya. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda pendengar di hari ini yang mungkin baru bergabung ataupun juga dari tadi sudah menyimak gitu ya perbincangan kita di hari ini terkait topik memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi, tentunya Anda bisa bergabung, bisa bertanya kepada kedua narasumber kita di kesempatan hari ini gitu ya, di SMS juga WhatsApp atau juga di line telepon boleh ya Pak ya, di 082195835080, atau juga Anda bisa langsung bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini. Dan tentunya untuk Anda hari ini masih bersama dengan narasumber kita, Kepala Seksi Intelijen Pak Saifi dan juga Pak Deni selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara gitu ya. Tentunya Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini, saat lagi tetap terus bersama kami di Jaksa Menyapa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Jaksa Menyapa. Tentunya hari ini Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yang sudah hadir di studio ada Pak Saifi selaku Kepala Seksi Intelijen dan juga Pak Deni selaku Kepala Seksi Perdata dan juga Tata Usaha Negara gitu ya. Dan seperti saya informasikan tadi, di hari ini Jaksa Menyapa Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber terkait topik kita hari ini, memahami peran Jaksa Pengacara Negara dalam pencegahan korupsi gitu ya. Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp kami atau juga di line telepon hari ini di 0821 9583 5080, atau juga bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini sangat-sangat menarik gitu ya. Ini mungkin masyarakat umum baru tahu gitu ya, ternyata jaksa ini ada juga yang menjadikan layan pengacara gitu ya, pengacara negara. Dan yang pasti ini sangat menarik gitu ya untuk kita ketahui. Tapi sebelumnya ada lagi yang ingin bertanya nih, ada yang bergabung di line telepon hari ini ya. Oke, halo, selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Jaksa Menyapa dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Dengan Cliff dari Desa Motoli, Kecamatan Motoli, Minahasa Selatan.
0: Oke, silakan Pak Cliff, apa yang ingin ditanyakan?
1: Selamat pagi Bapak Badak dari Kejari Minute ya. Menarik. Tapi saya jadi penasaran bertanya-tanya tentang topik ini. Memang topik ini sudah sering diangkat, tapi begini Pak. Bapak bilang JPN kan, Jaksa Pengacara Negara, mendampingi ketika ada instansi atau pokoknya lah pembangunan yang ada di daerah. Kenapa harus ada kayak gimana ya, meminta bantuan begitu? Padahal seharusnya pikiran saya begini Bapak, kenapa harus ada pengajuan? Saya pikir begini, lalu pengacara negara berarti ditugaskan oleh negara kayak kementerian kesehatan atau kementerian PUPR untuk mengawasi ini pembangunan. Tapi toh kalau ada pengajuan, kok tidak mau mereka ada, kalau mental korupsi Pak, contoh ya, saya pakai saya kepala dinas. Ini proyek pembangunan itu rumah sakit yang besar. Kalau saya memakai pengacara negara, otomatis saya tidak bebas. Ya kan seperti itu, karena analogi kan seperti itu, karena saya mental korupsi. Aduh, soalnya kan ada kejaksaan yang mengawasi. Biasanya itu enggan, berarti ketahuan kalau mereka enggak mau ada pendampingan hukum atau dari pengacara negara, itu sudah jelas potensi ada kecurangan di situ Pak. Jadi ini berarti ini ada kesalahan di sini Pak, berarti ada kesalahan dalam arti kalau memang betul-betul JPN, Jaksa Pengacara Negara, mewakili negara, berarti itu amanat undang-undang, perintah undang-undang, berarti mau tidak mau mereka harus ada pengawasan di instansi tersebut, apapun pembangunan-pembangunan yang lumayan besar kan. Tapi kalau ada pengajuan, kalau punya mental korupsi, pasti dia tidak akan mengajukan. Karena dia ingin bebas otak-atik anggaran. Itu yang pertama, Pak. Tolong jelaskan ya, secara detail. Ini masyarakat yang awam. Dan kedua, ketika bapak-bapak dari JPN sudah ada pendampingan hukum di salah satu instansi, tapi pada akhirnya ada kecurangan di situ, ada penyimpangan penyalahgunaan atap, apa gitu, kerugian negara, apakah bapak-bapak sebagai JPN yang menampingi itu akan terlibat? Iya kan, seperti itu kan, pasti ada belakang, kok sudah ada pendampingan hukum, sudah dijaga, diawasi, tok kenapa masih lolos? Bisa-bisa bapak-bapak ini bisa ada kaitan kira-kira. Tolong jelaskan, soalnya okay, kan
0: baik.
1: Secara kita, masa kenapa masih bebas? Berarti jangan-jangan ini ada kongkalingkung di dalam itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Tolong jelaskan itu saja mungkin dari saya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Terima kasih Klip di Motoling hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Deni atau Pak Saifi, silakan.
2: Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi bagaimana?
0: Mengapa meminta bantuan itu, mengapa harus ada pengajuan dulu gitu?
2: Oh iya. Ngapa harus ada pengajuan? Jadi mekanismenya, prosedurnya memang harus demikian. Jadi kami sebelum melaksanakan kegiatan itu harus ada, yang pertama adalah koordinasi pendahuluan dari dinas terkait, bahwa dinas atau OPD terkait ini akan melaksanakan program atau pembangunan pekerjaan fisik. Nah, dari hal itu kemudian kami melakukan telahan apakah terhadap hal tersebut kami bisa lakukan pendampingan atau tidak, mm-hmm. gitu. Apabila bisa kami lakukan pendampingan, maka setelah itu langkah selanjutnya adalah melaksanakan expose bersama, mm-hmm. menghadirkan dinas atau PD terkait, mm-hmm. kemudian dari pihak perencana, mm-hmm. perencanaan, baik itu konsultan pengawas, mm-hmm. atau konsultan perencana, dan juga PPK dan KPA, mm-hmm. begitu. Nah, kami di situ melaksanakan expose bersama, yeah. terkait dengan bagaimana program pembangunan atau proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan, mm-hmm. begitu, berapa pagu anggarannya, kemudian berapa lama masa kontraknya, mm-hmm. apakah pekerjaan itu sudah direncanakan sesuai dengan timeline schedule-nya, mm-hmm. gitu. Jadi kami dalam expose tersebut memberikan rekomendasi-rekomendasi sebelum dimulainya tahap pekerjaan, mm-hmm. seperti itu.
0: Oke, okay, mungkin masyarakat awam juga berpikir gitu ya, ah ini kan cuma kong kaling kong, mm-hmm. gitu, siapa mm-hmm. sih yang mau apa gitu ya, didampingi, nah. apalagi ini salah satu kejaksaan, nah. gitu ya, apalagi pengacara negara nih, mm-hmm. sudah dibayar oleh negara gitu ya, takutnya ada keterlibatan orang dalam juga atau bagaimana, ada gak penyimpangan-penyimpangan seperti itu terjadi di lapangan selama ini?
2: Selama ini pengalaman mm-hmm. kami dalam mm-hmm. melakukan pendampingan, mm-hmm. bahwa kami pastikan dari internal kami, kejaksaan, mm-hmm. tidak ada yang melakukan penyimpangan. Mm-hmm. Karena apabila ketahuan ya, mm-hmm. misalnya, yeah. mm-hmm. dalam tanda kutip, ketahuan melakukan penyimpangan, maka akan kami laporkan kepada pimpinan untuk segera ditindak. Mm-hmm. Gitu, okay. melalui sanksi disiplin, mm-hmm. atau hukuman. Nah, kami pastikan apabila ada kecurangan atau penyimpangan, mm-hmm. dalam proyek pekerjaan fisik, mm-hmm. misalnya ini yang dilaksanakan oleh dinas atau OPD terkait, mm-hmm. baik itu dari PPK, mm-hmm. atau dari perencana, mm-hmm. baik itu konsultan pengawas atau perencana, maka kami selaku jaksa pengacara negara bisa meng-cut off, mm-hmm. pendampingan hukum, mm-hmm. karena kami tidak ingin menjadi backup, yeah. dari pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.
0: Tidak mau gitu terlibat, betul, juga gitu ya.
2: Betul. Mm-hmm. Karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan, sebelum kami terjun ke lapangan, mm-hmm. kami kan laksanakan expose bersama, mm-hmm. dengan OPD, dengan pihak-pihak yang kami undang itu. Mm-hmm. Nah, kami memberikan rekomendasi, mm-hmm. bahwa sebaiknya pekerjaan ini dilaksanakan sesuai regulasi, mm-hmm. dan aturan yang berlaku, mm-hmm. dan juga untuk kelengkapan administrasi, mm-hmm. itu harus betul-betul, okay. dilaksanakan.
0: Jadi kalau di lapangan ada yang terlibat atau bagaimana, langsung di,
2: betul,
0: eksekusi
2: langsung
0: gitu ya?
2: Kami cut off,
0: oke, okay. Gitu. Langsung ditindak lanjuti gitu ya. Oke, okay, baik. Yang pasti semoga mungkin itu mewakili gitu ya, karena ada lagi yang bergabung di hari ini di line telepon kita gitu ya. Halo, selamat siang, jaksa menyapa.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Mita di Karumbasan.
0: Ibu Beta di Karumbasan. Oke, apa yang ingin ditanyakan
3: Mita,
0: Ibu?
3: Mita.
0: Oh, Ibu Mita di Karumbasan. Apa yang, iya. ingin disampaikan Ibu?
3: Saya ingin bertanya kepada Pak Denny ya Bu, terkait bagaimana JPN itu dapat membedakan antara kesalahan administratif atau administrative error dengan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi ketika memberikan pendampingan hukum. Mm-hmm. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, gini Bu, jika untuk Pak Denny juga masih, jika seorang pejabat tetap melakukan penyimpangan setelah memperoleh pendapat hukum, mm-hmm. dari jaksa pengacara negara nih, apakah terdapat tanggung jawab etik atau administratif bagi jaksa pengacara negara? Kira-kira boleh dijelaskan enggak dasar, mm-hmm. hukumnya, dan dijelaskan secara rinci Bu, biar kita masyarakat awam itu bisa mengerti.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Itu saja Bu Mita.
3: Terima kasih Bu.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih Bu Mita di Karambasan. Oke, okay, bagaimana nih Pak? Langsung ditanggapi nih. Bisa apa yang ditanyakan oleh Pak? JPN ini kan yang membawahi gitu ya, administrasi error tuh bagaimana gitu ya? Apakah perbedaannya tadi administrasi error dengan yang?
2: Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu. Pendampingan hukum yang kami laksanakan selaku jaksa pengacara negara, mm-hmm. tidak hanya sebatas pengecekan dokumen administrasi, mm-hmm. dan dokumen terkait dengan pekerjaan. foto kegiatan pembangunan dan lain-lain. Mm-hmm. Namun juga kami langsung melakukan pengecekan fisik terhadap progres pekerjaan. Mm-hmm. Seperti itu. Karena ya biasanya progres pekerjaan itu kan sudah ditentukan timeline schedule-nya, mm-hmm, berdasarkan masa kontrak. Apabila progres pekerjaan yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan timeline, mm-hmm, maka bisa dipastikan terjadi deviasi. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Okay. Nah, mudah. Terus kalau misalkan ada pejabat nih yang tetap melakukan penyimpangan, apa nih yang dilakukan, tanggung jawabnya seperti apa nih?
2: Pejabat yang melakukan penyimpangan,
0: mm-hmm, pejabat ini tetap melakukan penyimpangan, sudah, mm-hmm, ketahuan dan tetap melakukan lagi gitu, bagaimana?
2: Tentunya yang pertama, kami, mm-hmm, selaku aparat penegak hukum akan melakukan teguran terlebih dahulu.
0: Teguran dulu gitu ya?
2: Oke. Karena yang bersangkutan ini kan sudah tidak ini ya, kooperatif, melakukan penyimpangan. Jadi sebelum masuk ke ranah pidana khusus, maka ada mekanisme ini apabila pejabat ya yang tersangkut, biasanya itu akan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi yang diselesaikan di inspektorat daerah. Begitu. Okay. Dan itu ada jangka waktunya, harus segera diselesaikan.
0: Bisa
2: itu dalam waktu
0: hukuman,
2: 60 hari.
0: Oh.
2: 60 hari sesuai dengan penyimpangan yang sudah dilakukan oleh pejabat tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Dan itu harus dikembalikan.
0: Oke. Okay.
2: Apabila dalam jangka waktu tertentu 60 hari itu orang yang bersangkutan tidak bisa membayar tuntutan ganti rugi, maka dari inspektorat akan mengirimkan laporan itu kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti melalui bidang pidana khusus.
0: Oke, baik.
2: Melalui serangkaian penyidikan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ini juga ada yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Esan dari Amurang. Mau bertanya kepada Pak Kasih, apa ini? Datun ya atau ya, ya, jika terdapat kasus tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah terkait PSD, namun sebelumnya sudah meminta pendampingan hukum di kejaksaan, kemudian tetap terdapat penyimpangan atau pelanggaran, baik pelanggaran administrasi ataupun terbukti terjadinya tindak pidana korupsi, bagaimana menyikapinya dari perspektif Datun tersebut, Pak?
2: Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya, apabila dari OPD atau dinas terkait sudah bermohon untuk mengajukan pendampingan hukum. Kemudian kami selaku JPN melaksanakan pendampingan terhadap OPD tersebut. Namun dalam perjalanan waktu, misalnya di dalam pembangunan pekerjaan fisik, ditemukan adanya maladministrasi atau terjadi potensi penyimpangan dalam hal pekerjaan, maka kami selaku JPN bisa memutuskan pendampingan hukum. Karena kami tegaskan, kami tidak ingin menjadi backup para pelaku tindak pidana. Ya, kami selaku aparat penegak hukum mempunyai kewajiban moral, ya, tanggung jawab moral untuk melakukan upaya preventif dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum terjadi tindak pidana.
0: Okay.
2: Salah satunya dengan hal ini.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini di line telepon atau juga SMS juga WhatsApp gitu ya. Tentunya juga bisa bertanya di sore hari ini melalui SMS juga WhatsApp, melalui kanal YouTube kami juga. Di hari ini singkat padat jelas gitu ya. Untuk pertanyaannya juga kami persilakan untuk Anda yang bergabung melalui kanal YouTube kami. Dan saya ingin bertanya juga nih dengan Pak Saifi gitu ya. Bagaimana intelijen kejaksaan membedakan antara kesalahan administrasi yang masih bisa diperbaiki dengan perbuatan yang sudah mengarah pada tindak pidana korupsi nih, Pak?
4: Baik, berkaitan dengan maladmin ya, apabila memang di tadi kita lihat dulu apakah ini ada menstrel kalau bahasanya kita di ranah penyidikan. Nah, namun di sini apabila ini berkaitannya lebih pada daerah, biasanya kalau kita masih akan melakukan koordinasi juga dengan APIP. Nah, namun di sisi lain kita apabila dari administrasi ini ada dugaan-dugaan yang mengarah pada ranah tindak pidana korupsi, maka kita akan tindak lanjuti. Namun di sini kita dari bidang intel pasti akan melakukan pengumpulan data dan keterangan. Lalu apabila memang sudah ada unsur tindak pidana korupsi, maka kita serahkan ke bidang tindak pidana khusus. Namun melalui mekanisme tetap harus menunggu laporan dan petunjuk dari pimpinan seperti itu.
0: Oke, di sini banyak masyarakat mengetahui adanya dugaan-dugaan penyimpangan gitu ya di lapangan, tetapi enggan melapor gitu ya, karena memang takut mendapat tekanan. Nah, apa jaminan perlindungan yang diberikan kejaksaan terhadap pelapor yang beritikat baik ini, Pak?
4: Ya baik. Untuk kita sendiri, untuk para yang melaporkan atau saksi yang melaporkan, kita merahasiakan identitasnya. Kita tidak serta merta langsung menyebutkan siapa-siapa tidak, karena memang ada perlindungan sendiri untuk saksi ataupun pelapor itu. Nah, jadi kita di sini tetap melindungi dari hak dari pelapor itu sendiri. Jadi kita menjaga kerahasiaannya seperti itu.
0: Jadi tenang gitu ya untuk masyarakat siapapun gitu ya, yang di instansi pun yang ingin melaporkan gitu ya, tentunya kerahasiaan identitasnya juga akan dijaga gitu ya Pak ya. Oke, baik, yang pastinya di sore hari ini ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Halo, selamat siang, jaksa menyapa.
5: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bapak. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Jokowi, silakan. Apa yang ditanyakan? Singkat pada jelas.
5: Selamat siang buat Bapak-bapak jaksa dari Kajari Minuska. Ini sebenarnya sih nggak ada hubungan dengan apa daerah saya, kita kan di Tomon. Cuma ini saya mau tanya, karena ini kan baru-baru Pak ada kan penyaluran bahan pangan toh untuk masyarakat. Ternyata kita temukan di lapangan ada yang nggak berhak dapat, tapi yang ada yang memang berhak dapat tidak diberikan karena alasannya. Mereka beralasannya begini Pak, katanya sudah habis. Karena kan jaksa juga kan bagian dari APH untuk mengawasi jalannya pemerintahan kan, bekerja saat maksudnya mitra. Jadi bisakah hal-hal seperti begini kita laporkan ke JPN? Karena ini kan melanggar hak masyarakat tuh. Dan hal yang kedua begini Pak, ada juga di saya nggak mau bilang di daerah mana yang saya temukan. Ada gaji dari para petugas di lapangan itu Pak, waktu lalu nggak dibayar. Katanya alasannya begini Pak, salah transfer katanya, salah nomor transfer. Itu padahal itu haknya para petugas kesehatan Pak. Bagaimana kalau hal-hal begitu, bisakah kami sebagai masyarakat melaporkan hal itu ke pihak JPN? Karena terus terang saya Pak, kalau melapor ke atasannya, saya sih ragu akan ditanggapi. Jadi saya bertanya, siapa tahu hal-hal begini bisa juga dilaporkan kepada Kejari atau JPN.
0: Oke, baik.
5: Saya kira cuma itu Pak. Dan Pro 1 selamat siang, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jokowi di Tomohon gitu ya. Mungkin bisa ditanggapi langsung Pak Denny atau mungkin Pak Saifi.
4: Baik, ini saya menangkap hanya pertanyaan tadi yang berkaitan dengan apa?
0: Penyaluran bahan pangan yang mungkin tidak tepat sasaran gitu ya. Terus ada yang memang harus berhak mendapatkan tapi bilang sudah habis gitu. Kemudian ada juga gaji petugas di lapangan salah transfer lah seperti itu gitu ya. Nah, apakah ini bisa dilaporkan ke JPN nih Pak?
4: Baik, sebetulnya kalau kita sih lebih arahnya kepada biaya atau anggaran yang dari negara atau bisa dari daerah. Apabila memang ada hal yang masyarakat ataupun apa yang tidak merasa dirugikan ya terkait dengan program atau apa, sebenarnya tidak apa-apa, melaporkan aja ke pihak kejaksaan. Nanti dari kejaksaan yang akan mengklarifikasi atau melakukan pengumpulan data tadi atau keterangan untuk bukan mencari benar atau salah. Pastinya kita di sini melihat dulu dudukan kasusnya. Namun di sisi lain, apabila memang itu sudah dilakukan, ditanyakan oleh pihak yang bersangkutan dengan alasan, misalnya tadi ada salah transfer atau apa, dan memang dibuktikannya kan nanti bisa diperbaikin lagi dari pihak yang sananya, dari pihak yang tadi mentransfernya seperti itu. Namun apabila itu memang ada dugaan memang adanya dari, saya tanda kutip, ada oknum yang memang menyalahgunakan sebagaimana kewenangan ataupun kewajibannya dan memang ada hal yang memang dirugikan karena ada ada dirugikan negara atas perbuatan tersebut, maka bisa langsung juga dilaporkan ke kita. Namun di sisi lain kita di sini melihat dulu, mengkaji dulu apakah ini nanti masuk ranah tindak pidana korupsi atau lebih arahnya ke administrasi.
0: Oke, jadi pada intinya masih boleh dilaporkan ke JPN gitu ya.
4: Baik,
0: tapi ya, nanti akan ditindaklanjuti lagi nanti kasusnya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Dan yang pastinya ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp di hari ini, siang Bapak atau Ibu, saya Irfan dari Kota Mobagu. Saya ingin bertanya ke narasumber terkait bagaimana membedakan fungsi jaksa pengacara negara dengan fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP atau inspektor daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pencegahan korupsi. Oke, terima kasih Pak Irfan gitu ya. Oke, bisa langsung dijawab?
6: Terkait fungsi.
0: Iya, tadi pertanyaan dari Pak Irfan di Kota Mobagu nih. Mungkin Pak Denny atau Pak Sevi mungkin?
2: Terkait dengan fungsi kami selaku JPN dan fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan, tentunya kami selaku jaksa aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami banyak melaksanakan koordinasi dengan inspektorat daerah dalam hal apabila terdapat temuan-temuan yang dilakukan oleh inspektorat mengenai adanya dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum kabupaten atau di daerah tersebut, maka kami selaku aparat penegak hukum dan juga APIP tetap melakukan koordinasi.
0: Koordinasi gitu ya, ya Pak ya?
2: Betul. Koordinasi bagaimana terkait dengan tindak lanjut terhadap penanganan perkara tersebut.
0: Oke, baik. Ada lagi yang bertanya di kesempatan hari ini melalui SMS juga WhatsApp gitu ya, di hari ini di kanal YouTube juga boleh gitu ya.

0: atau administratif bagi JPN? Jelaskan dasar hukumnya seperti apa. Bagaimana JPN membedakan antara kesalahan administrasi atau administrative error dengan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi ketika memberikan pendampingan hukum? Dari Mita di Karambosana. Tadi Mita ya. Oke, bisa dijelaskan lagi nih Pak.
1: Terkait dengan oknum pejabat yang ternyata melakukan penyimpangan setelah kami selaku JPN melakukan pendampingan terhadap dinas atau OPD terkait tersebut, bagaimana terkait dengan pertanggungjawabannya ya. Nah, untuk prosedurnya, apabila betul pejabat yang bersangkutan melakukan penyimpangan dalam hal tindak pidana korupsi, maka kami selaku JPN langsung memutus pendampingan hukum tersebut. Dan kemudian setelah itu kami berkoordinasi dengan bidang pidana khusus.
0: Oke, baik.
1: Terkait hal tersebut agar bisa ditindaklanjuti.
0: Oke, baik. Tadi memang sudah dijelaskan juga tadi untuk Mita di Karambosan. Tadi Mita juga sudah bergabung di line telepon kita gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda pendengar Radio Sonora hari ini. Sebelum kita di closing statement gitu ya, tentunya tetap terus bersama kami di Jaksa Menyapa di Sonora siang hari ini.

RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di acara Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Utara hari ini dengan topik memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi. Tentunya di kesempatan hari ini memang banyak gitu ya yang ingin ditanyakan gitu ya oleh masyarakat juga terkait topik kita di kesempatan hari ini, karena memang waktu terbatas juga. Tapi ini kita ambil poinnya saja gitu ya Pak ya, bagaimana sinergi antara bidang perdata dan tata usaha negara dengan bidang intelijen ini dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih kuat nih Pak. Bagaimana nih sinerginya antara kedua bidang ini, intelijen dan juga dengan di bidang perdata dan tata usaha negara. Oke, silakan Pak Dini.
1: Perlu kami jelaskan bahwa paradigma penegakan hukum ini tidak hanya terbatas pada penindakan. Mm-hmm. Bagaimana kita mempidanakan mm-hmm. seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, mm-hmm. kemudian melakukan tuntutan atau hukuman yang tinggi sebagai efek jera terhadap mm-hmm. pelaku tersebut. Namun ada hal yang lebih urgent, lebih mm-hmm. penting dari itu, lebih penting dari sekedar penindakan, yakni mm-hmm. bagaimana kejahatan itu bisa dicegah mm-hmm. melalui upaya preventif yang kami lakukan. Nah, inilah yang menjadi tupoksi kami mm-hmm. di bidang datun dan intelijen. Mm-hmm. Yang lebih fokus kepada upaya pencegahan sebelum terjadi tindak pidana. Mm-hmm. Nah, dengan apa saja kolaborasi yang kami laksanakan? Mm-hmm. Yang pertama, kami aktif melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum kepada mm-hmm.

0: masyarakat, baik itu dinas-dinas terkait, mm-hmm. dan juga pihak masyarakat umum, mm-hmm. dan juga yang kedua, kami selaku CPN, mm-hmm. bekerja sama dengan bidang intel, mm-hmm. ya, melakukan mitigasi resiko, mm-hmm. dengan cara identifikasi, antisipasi, dan deteksi dini apabila terjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, mm-hmm. yang terjadi di wilayah hukum kabupaten tersebut. Mm-hmm. Jadi potensi penyimpangan yang terjadi di daerah itu mungkin terjadi. Mm-hmm. Sangat rentan.
1: Yeah.
0: Jadi itulah yang tugas yang diberikan kepada kami dalam mm-hmm. hal pencegahan, mm-hmm. ya, khususnya kami bidang Datun dan intelijen, mm-hmm. seperti itu.
1: Oke, okay, baik Pak Sefi, budaya seperti apa yang perlu dibangun agar upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum, tapi juga seluruh elemen masyarakat?
2: Baik, ya, mungkin dari saya untuk budaya-budaya tersebut, ya sebetulnya balik lagi kepada personalnya, diri mm-hmm. pribadinya, mm-hmm. ketika sudah mendapatkan amanah dan tanggung jawab, dilaksanakan dengan sepenuh, dengan profesional, mm-hmm. Dan pastinya hal tersebut apabila dilakukan dengan profesional tanpa adanya itikad-itikad yang lain yang tidak diinginkan, pasti tidak akan semua itu terjadi, mm-hmm. sampai dengan mengarah ke ranah tindak pidana korupsi seperti okay. itu.
1: Jadi kembali kepada pribadinya masing-masing gitu, gitu yeah. ya Pak ya. Oke, okay, baik, yang pastinya untuk closing statement hari ini mungkin dari Pak Denny dulu nanti gitu ya, yang pasti apa yang ingin disampaikan kepada halayak ramai gitu ya, masyarakat, terkait peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi ini, dan mungkin adakah inovasi yang sedang disiapkan kejaksaan untuk memperkuat fungsi jaksa pengacara cara negara ini dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Silakan Pak.
0: Jadi inovasi yang kami laksanakan selaku mm-hmm. jaksa pengacara negara, kami mendukung program Asta Cita Presiden. Mm-hmm. Ya, dalam hal ini banyak sekali mm-hmm. ya Asta Cita Presiden yang terlaksanakan di mm-hmm. masing-masing daerah. Mm-hmm. Nah, itulah yang menjadi tupoksi kami di bidang Datun untuk melakukan pendampingan hukum sebanyak-banyaknya, mm-hmm. gitu. Karena kami tidak ingin di daerah tersebut terdapat indikasi mm-hmm. yang mengarah ke penyimpangan atau tindak pidana korupsi, mm-hmm. gitu.
1: Oke, okay. Mungkin Pak Sefi menambahkan closing statement, Pak.
2: Untuk closing statement, mm-hmm. kita sih lebih banyak preventif ya, pencegahan. Mm-hmm. Namun di sisi lain, apabila memang ada indikasi dan lain sebagainya, kita tetap tindak lanjuti. Tidak semua serta yang bersifat preventif pasti akan kemungkinan ada, tapi mm-hmm. tidak serta merta kita tidak tindak lanjuti. Namun di sisi lain, kita di sini terus melakukan preventif terhadap apapun itu upaya pembangunan, khususnya di wilayah daerah, mm-hmm. ya ini semua tujuannya untuk kemajuan daerah itu sendiri.
1: Oke, okay. Baik, hanya itu.
2: Ya,
1: baik, terima kasih hari ini untuk narasumber kami yang sudah hadir di Jaksa Menyapa gitu ya, tentunya dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara gitu ya. Terima kasih Pak Denny Mustafa SHMH selaku Seksi Perdata dan juga Tata Usaha Negara sudah hadir di studio, dan juga Bapak Saifi Wirawan Orien ya SH selaku Kepala Seksi Intelijen sudah hadir di studio hari ini. Terima kasih, siapa tahu nanti di lain kesempatan bisa memberikan informasi lagi gitu ya kepada masyarakat di hari ini. Oke, terima kasih waktunya. Salam juga untuk teman-teman yang ada di Kejaksaan Minahasa Utara gitu ya, dan selamat bertugas kembali Pak. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan saran kami di hari ini. Jaksa Menyapa, kita tutup sampai di sini, dan selanjutnya terus simak program acara Pro 1 Manado, karena setelah ini akan kita hadirkan dinamika olahraga di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado. Saya Lin Salviani undur diri dari ruang dengar Anda. Mau klik kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung baik melalui SMS juga WhatsApp di line telepon kami, ataupun juga yang menonton saran kami melalui kanal YouTube hari ini. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Ini tanam bebas dilakukan cepat toh. Oh, Mama ayah satu, Mama ayah lolos. Masuk. Gori.
1: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2006. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37. Yaki Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
2: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
1: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
2: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
1: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
2: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
1: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karis Maritski, Project RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan, Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah

Pastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Valerien Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan

0: Atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarter final.

0: 46 dan 63. Pauline sempat kehilangan set kedua setelah Ella bangkit dan memaksakan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Pauline tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
1: You know, I came here without not many matches. You know,
0: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobuli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a life. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kostyuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Ketia berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu...

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
1: Juaranya tahun lalu Portex.
0: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Ya,

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak latih, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Aman, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah piala.

Kita hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: ini saya tawarkan obat penambah daya tahan dan daya ingat untuk Bapak dan keluarga.
1: Coba saya lihat, Bu.
0: Sangat bagus loh, Pak. Buatan luar negeri lagi.
1: Terima kasih, Bu, ya. Rasanya lebih sehat kalau keluarga saya cukup dikasih makan ikan hasil tangkapan nelayan di sini. Ikannya segar dan ditangkap di Laut Indonesia.
0: Kalau begitu, terima kasih, Pak.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sonar ini. Untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya di sonar hari ini pendengar, ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap gitu ya, yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan apalagi juga untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, yang sedang bersantai ataupun juga mungkin hari ini ada yang sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya gitu ya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat, tambah enjoy juga bersama Pro 1, apalagi ada banyak lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sekarang lagu mancanegara ya akan kami hadirkan untuk menemani Anda sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan nanti di pukul 14 akan kita hadirkan warta berita daerah siang hari ini. Dan tentunya nanti saya akan terus menemani Anda di Manado siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan lagu mancanegara di ruang dengar Anda.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

0: Bekasi.
1: Ya, Brenya, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi di salon hari ini. Saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, ada banyak beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Sekarang nih ada beberapa informasi yang saya kutip dari RRI.co.id. BPOM awasi ketat distribusi obat untuk jaga keamanan masyarakat ya. Di sini BPOM kabarnya memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk menjaga mutu keamanan dan khasiat produk farmasi, dan langkah ini memang dilakukan melalui monitoring langsung gitu ya terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia. Dan bahkan BPOM juga memastikan obat yang diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu keamanan dan juga khasiat sejak proses produksi hingga pasien. Pengawasan tersebut juga ditujukan menutup potensi resiko dalam proses logistik farmasi di Indonesia. Dan Taruna Ikrar juga menyatakan pengawasan BPOM ini juga memang tidak hanya dilakukan melalui administrasi maupun penerbitan sertifikasi fasilitas gitu ya. Lembaga tersebut juga mengambil pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung pelaku industri dan juga fasilitas distribusi obat pendengar. Dan selain itu juga pengawasan distribusi BPOM mempercepat akses masyarakat terhadap obat inovatif yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit tertentu, dan salah satunya obat dengan zat aktif tirzepatide gitu ya. Tentunya juga bagi penderita diabetes tipe 2 dan juga manajemen berat badan. Dan bahkan proses registrasi obat tirzepatide ini juga memang diselesaikan dalam waktu 98 hari dengan tepat menerapkan evaluasi ilmiah ketat. Dan kehadiran obat inovatif ini dinilai juga penting karena penderita diabetes Indonesia mencapai 31 juta jiwa atau 11% populasi gitu ya. Dan bahkan pengawasan pasca pemasaran ini juga menjadi prioritas untuk bisa mencegah dampak merugikan akibat penggunaan obat. Pelaku usaha juga termasuk distributor diminta memperkuat sistem farmakovigilance ya, dan juga rantai distribusi obat nasional pendengar. Dan pengawasan rantai pasok dan juga penguatan farmacovigilance ini juga diharapkan memang menjaga obat tetap aman, bermutu, serta berkhasiat bagi masyarakat. Dan bahkan BPOM juga berkomitmen melanjutkan evaluasi lapangan untuk memperkuat pelindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dan yang pastinya pendengar, tadi beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id gitu ya. BPOM awasi ketat distribusi obat untuk jaga keamanan masyarakat. Informasi tadi yang sekali lagi saya kutip dari rri.co.id, perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id gitu ya, karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap yang bisa Anda dapatkan di sana. Tentunya informasi seputar berita-berita nasional, internasional gitu ya, bahkan juga di Sumatera hari ini informasi regional, bahkan daerah, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan informasi seputar Piala Dunia 2026, editorial juga semuanya lengkap di sana. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dan kami dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi,

Oke, terima kasih pendengar untuk ada yang terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Daniel Saleka ya dengan Will You Still Be There yang sudah dihadirkan di ruang dengan Anda ya. Dan yang pasti semoga hari ini jadi makin lebih semangat apalagi mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi di siang hari ini. Waduh, cuaca Kota Manado dan sekitarnya di seputaran Tikala menyengat sekali gitu ya. Panas jadi untuk kalian semua hari ini yang sedang menikmati istirahat siangnya ataupun mungkin lagi gerah gitu ya, atau sedang menikmati es gitu ya yang dingin-dingin hari ini yang seger-seger ya deh, sama nikmati apa yang Anda nikmati hari ini gitu ya. Semoga tambah happy juga semangat sambil mendengarkan Pro 1 Manado. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, apalagi nanti kan kita jelang tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan warta berita daerah siang hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026.
1: Provinsi Sulawesi Utara ke-31 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih terutama kepada sahabat saya Bapak Gubernur dan Pak Bupati ya.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, Menteri Agama Nazaruddin Umar membuka musabakah tilawatil Quran Provinsi Sulawesi Utara di Air Madidi, Minahasa Utara.
2: Berikan tepuk tangan paling meriah. Dengan demikian, musabakah tilawatil Quran ke-31 resmi dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
3: Menteri Agama Nazaruddin Umar membuka musabakah tilawatil Quran MTQ ke-31 Provinsi Sulawesi Utara pada 6 Juli 2026 di Minahasa Utara. Acara akbar yang berlokasi di Air Madidi, ibu kota kabupaten ini, berlangsung 6 sampai 10 Juli 2026.
1: Provinsi Sulawesi Utara ke-31 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih terutama kepada sahabat saya Bapak Gubernur dan Pak Bupati.
3: Berlomba dalam berbagai kategori, kafilah MTQ mengusung tema membumikan nilai-nilai Qurani, merawat kerukunan dalam bingkai torang semua basudara. Disaksikan Gubernur Julius Silvanus dan Bupati Minut Jo Neganda, Menteri Agama mengapresiasi kerukunan beragama di Sulawesi Utara. Menteri Nazaruddin Umar mengingatkan peserta agar tidak semata mengejar pemenang lomba, tetapi memancarkan nilai-nilai kedamaian dalam Al-Quran itu. Kompetisi 2 tahunan ini diikuti oleh kafilah dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Ajang ini juga menjadi seleksi ketat kori dan koria terbaik untuk membawa nama Provinsi Sulawesi Utara di MTQ nasional. Audi Gandores melaporkan.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan beras di Sulawesi Utara tetap aman meski harga beras mengalami kenaikan menjelang pengucapan syukur.
4: Harga beras di Sulawesi Utara mulai menunjukkan tren kenaikan menjelang momentum pengucapan syukur di sejumlah daerah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga rata-rata beras di pasar tradisional Sulawesi Utara saat ini berada di kisaran Rp15.850 per kilogram atau naik lebih dari 5% dibanding sebulan sebelumnya. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan beras di Sulawesi Utara tetap aman. Karo Ekonomi Sulawesi Utara Reza Dotulong mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan beras SPHP untuk menjaga agar kenaikan harga tidak membebani masyarakat.
5: Ya, jadi memang secara pasokan pemerintah menjamin beras tersedia ya di Sulawesi Utara. Bahkan stok bulog kita punya 16 ribu ton itu cukup untuk semester ke depan ya. Yang terjadi sekarang memang kita mengamati adanya kenaikan dari tingkat petani ya, kenaikan harga beras dari tingkat gabah dari tingkat petani, dan ini tentu positif ya sepanjang harga ini memang dinikmati oleh petani. Namun demikian, mengingat kita juga harus menjaga kestabilan harga beras, sehingga pemerintah berupaya dengan adanya beras SPHP, kita punya beras untuk pengendalian harga pangan ya, Rp12.900 per kilogram. Nah, ini akan menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras.
4: Pemerintah berharap distribusi beras SPHP dapat membantu menjaga stabilitas harga di pasaran. Program tersebut dirancang agar masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sementara kesejahteraan petani juga tetap terjaga. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima menjamin aksi kekerasan seksual tidak akan terjadi lagi di kampusnya.
6: Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi FIPP Universitas Negeri Manado UNIMA memastikan telah memperkuat berbagai langkah pencegahan untuk menjamin keamanan seluruh mahasiswa pasca kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan salah satu oknum dosen. Dekan FIPP UNIMA, Dr. Aljon Dapa mengatakan, sejak peristiwa tersebut terjadi, pihak fakultas bersama rektorat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan kondisi kampus. Sejumlah kebijakan juga diterapkan guna memastikan lingkungan akademi yang aman dan bebas dari kekerasan seksual bagi seluruh mahasiswa. Menurut Aljon Dapa, FIPP UNIMA kini telah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu, berbagai kegiatan sosialisasi terus dilakukan menggandeng beberapa organisasi kemasyarakatan.
7: Di fakultas sekarang ada tim pencegahan dan beberapa kali juga datangnya organisasi LSM memberikan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen, demikian juga tim PPKPT UNIMA beberapa kali melakukan sosialisasi untuk pemahaman tentang permen itu supaya baik dosen maupun mahasiswa itu sudah paham aturan-aturan tersebut dan tidak melakukan hal tersebut di setiap kegiatan, di setiap aktivitas akademik yang ada di kampus. Dan kami menjamin sampai sejauh ini tidak ada lagi peristiwa yang lain dan tentunya kampus kami siap menerima mahasiswa baru. Mari datang ke fakultas kami, bahwa kami menjamin keamanan dan kondisi di fakultas kami ini tidak lagi rentan dengan peristiwa-peristiwa PPKPTI.
6: Menanggapi penetapan status tersangka oknum dosen berinisial DM alias Dani, Aljon Dapa menyatakan pihak fakultas menghormati proses hukum dan menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting agar penanganan perkara tidak berlarut-larut. Demikian Bobby Sembeka melaporkan.
0: Museum Sulawesi Utara mulai diminati masyarakat karena dapat berwisata sambil belajar.
8: Banyak keluarga memanfaatkan hari libur untuk mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Salah satu objek wisata di Kota Manado yang mulai diminati untuk dikunjungi yakni Museum Sulawesi Utara. Fadli Abdurrahman, salah seorang pengunjung, mengatakan pasca direnovasi, minat dari masyarakat Sulawesi Utara khususnya Kota Manado untuk mengunjungi tempat ini makin bertambah.
9: Kalau kondisi sekarang sih sudah tertata rapi, terus kondisi sudah bersih dari yang awalnya sebelumnya di bawah, ini kan sudah renovasi, ini sudah terstruktur, jadi pengunjung juga datang ini ikut sistem, jadi sudah ada jalur-jalur khusus, jadi pengunjung itu tidak perlu lagi berdesakan begitu. Jadi otomatis kita ilmunya dari pertama, dari sejarah, dari semua itu dapat dari sini, dari ilmu agama, terus dari kebudayaan untuk Sulawesi Utara dapat semua di sini.
8: Menurut Fadli, dengan mengunjungi museum, banyak manfaat yang akan didapatkan. Selain berwisata, juga mendapat edukasi dan menambah ilmu, khususnya bagi anak-anak. Di museum ini, para pengunjung bisa melihat langsung bagaimana sejarah berdirinya Sulawesi Utara, serta bisa mempelajari agama, budaya, serta barang-barang bersejarah lainnya. Roy Pesak melaporkan.
0: Anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes ini bisa dilakukan perubahan di saat program Koperasi Merah Putih mulai dijalankan di desa.
10: Kepala Dinas P3A dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Stefan Ma'arisit mengingatkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk mendukung pembangunan dan kegiatan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. Sementara pada penganggaran yang dimasukkan dalam APBDes terkait mendukung program ini, di saat akan terjadi perubahan atas pelaksanaan kegiatan Koperasi Merah Putih berdasar dari aturan dari Mendagri, bisa dilakukan perubahan.
11: Jadi Bapak Ibu, masalah untuk kalian bilang mau gendeng akan usahakan.
10: Sementara itu di daerah Talaut untuk pembangunan dan operasional KDKMP ini baru terlaksana di beberapa desa saja atau belum menjangkau keseluruhan semua desa. Sebelumnya diberitakan KDKMP sekarang ini terbangun masih di Pulau Karakelang. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menanggapi keluhan pemerintah desa yang menyebutkan persoalan pelaporan di kejaksaan dan inspektorat tidak direspon di saat terjadi penyelewengan dana desa.
10: Terkait permasalahan pengembalian keuangan desa akibat dari penyelewengan atau pelanggaran penyerapan anggaran dana desa yang menjadi pertanyaan dari kepala desa di Esang menjadi salah satu perbincangan hangat saat kunjungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Talaut. Seperti dikatakan perwakilan kepala desa di Talaut menyebut sikap proaktif dari pemerintah dan kejaksaan menangkapi laporan ini atas suatu perbuatan melawan hukum termasuk penyelewengan tersebut untuk dikembalikan namun kurang direspon menjadi keluhan pemerintah desa saat pertemuan dengan kejaksaan dan pemerintah kabupaten serta kepala desa dan DPD baru-baru ini.
11: Untuk masalah penyalahgunaan wewenang kepelayan tentang dana desa, kira-kira solusi apa yang diambil agar supaya ketika ada laporan kejaksaan langsung atau inspektor langsung melakukan pemeriksaan. Kemarin kami dengar dari radio dari Talaut bahwa apabila ada kepala desa tersandung kasus dana desa, maka kewenangan pertama dengan adalah kesempatan untuk mengembalikan. Ketika itu tidak, maka proses pidana jalan. Sehingga saya mohon, ketika ada laporan dari masyarakat atau dari lembaga hukum, badan hukum, kejaksaan inspektorat, agar supaya langsung diterima dan ditanggapi, supaya tidak akan bergejolak lebih panjang. Terima kasih.
10: Menanggapi persoalan ini, Koordinator Kejati Sulut Indra Saragi mengatakan, dalam pelaporan terhadap kasus ini harus dilandasi beberapa persyaratan, diantaranya melalui pembuktian atau alat-alat bukti pendukung.
12: Ada laporan tentu didahului dengan ada bukti-bukti awal. Tidak bisa hanya laporan bahwa terjadi korupsi di A misalnya, tanpa didukung dengan bukti-bukti awal. Nah itu kan kita pelajari, setiap laporan akan kita pelajari dan kita telaah. Apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak? Itulah langkah-langkah profesional yang kita lakukan. Nah khusus untuk desa seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang diberikan kesempatan ruang untuk diselesaikan dulu. Kalau memang itu ada temuan di situ bisa dikembalikan, kalau tidak kita akan proses. Memang seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyaknya keterbatasan di desa, kita tidak bisa menyalahkan langsung di desa bahwa orang ini ada niat jahatnya seperti itu. Tapi kalau uang dicairkan lalu kemudian dibuat untuk hura-hura, untuk kepentingan pribadi, beli barang-barang mewah, tentu penindakan akan segera dilakukan. Kenapa? Itu bukan dalam rangka penggunaan anggaran desa yang sudah dipergunakan. Beda halnya dengan kalau ada kesalahan-kesalahan administrasi terhadap penggunaan keuangan desa dalam kegiatan desa.
10: Proses pengembalian dana desa yang diselewengkan saat ini bisa dilakukan penyelesaian dengan tenggat waktu yang diberikan. Namun di saat waktu yang diberikan tidak diindahkan, proses hukum lanjutan akan tetap berlaku. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tidak jera dengan hukuman penjara, seorang residivis kasus pencabulan anak di Kepulauan Talaut kembali dijebloskan ke sel tahanan.
13: Unit Reskrim Polsek Kabaruan resmi menyerahkan tersangka berinisial AA alias Acan beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Pemuda berusia 20 tahun ini sebelumnya sempat mendekam di rutan Polsek Kabaruan selama 92 hari sejak ditangkap pada 6 April lalu. Kapolsek Kabaruan, Ibda Andika Putra Amisi menyatakan, sebelum diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum JPU, tersangka sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Melongwane dan dinyatakan sehat.
14: Hasil pemeriksaan menyatakan tersangka dalam kondisi sehat sebelum diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
13: Acan kembali berurusan dengan hukum setelah diduga melakukan aksi bejat terhadap anak di bawah umur di Desa Rarange pada 5 April lalu. Tragisnya, tersangka merupakan residivis yang pada tahun 2022 lalu juga pernah divonis atas kasus kekerasan seksual. Kini, atas aksi berulangnya, tersangka dijerat dengan undang-undang KWP pidana terbaru dan terancam hukuman yang jauh lebih berat. Dari Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelantikan hukum tua di Kabupaten Minahasa direncanakan pada akhir Juli 2026 ini.
15: Dr. Hansa Tommy Wungan SPD MM beri apresiasi terima kasih kepada Bupati Minahasa Dr. Robi Donokambe serta Wakil Bupati Vanessa Runda yang MAP yang telah mempercayakan dia sebagai pelaksana tugas Camat Tompaso Barat. Kepada RRI di kantornya PLT Camat Tompaso Barat, Dr. Hansya Tomibuungan mengatakan, sejak ditetapkan pada 1 Juli lalu, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pelantikan 7 hukum tua terpilih pada pemilihan hukum tua di tahun 2026 yang jadwalnya menunggu penetapan dari pemerintah Kabupaten Minahasa.
16: Untuk pelantikan memang itu menjadi kewenangan dari nanti Dinas PMD berkonsultasi dengan Pak Bupati. Yang pasti tanggal itu nanti akan disampaikan langsung oleh pemerintah Kabupaten Minahasa.
15: Terkait pemerintah Kabupaten Minahasa menunjuk pelaksana tugas PLT Camat Tompaso Barat, Hukum Tua Desa Penebetengan Selatan, Wanli Lempoy AMND AK, mewakili 10 kepala desa dan masyarakat berkomitmen akan mengawal dan bersinergi jalannya roda pemerintahan. Lebih lanjut, Wanli Lempoy yang terpilih kembali sebagai Hukum Tua di Desa Penebetengan Selatan untuk periode 2026-2034 katakan 7 Hukum Tua terpilih sudah siap untuk dilantik.
17: Atribut-atribut yang akan digunakan, karena dalam waktu dekat ini mohon doanya kami para hukum tua terpilih akan segera dilantik. Sebagai informasi, menurut pimpinan itu akan dilantik sebelum pengucapan syukur dari Kabupaten Minahasa.
15: Adapun ketujuh desa tersebut menurut Sekretaris Kecamatan Jendri Mamesa adalah Desa Penebetengan, Desa Penebetengan Selatan, Desa Pinaisaan, Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Tore 1. Dari Minahasa, Jepas RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nelayan Desa Mala, Kecamatan Melangguane mulai melaut sejak dini hari demi memenuhi kebutuhan keluarga.
18: Nelayan di Desa Mala, Kecamatan Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut telah dimulai sejak dini hari. Made, salah seorang nelayan, mengaku berangkat melaut sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah untuk mencari ikan di perairan sekitar desa. Hasil tangkapan yang diperoleh setiap hari sebagian dijual kepada masyarakat maupun pedagang sebagai sumber penghasilan keluarga, sementara sebagian lainnya disisakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di rumah.
19: Keluar dari jam berapa, Bu, biasa?
20: Dari jam 5 tadi.
19: Oh, Bang kasih dulu. Hari ini mau jual atau konsumsi pribadi ini?
18: Ia mengakui pekerjaan sebagai nelayan tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam kondisi cuaca berubah-ubah serta hasil tangkapan yang tidak terlalu menentu. Meski demikian, semangat untuk melaut tetap terjaga demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Para nelayan di Desa Mala berharap kondisi cuaca tetap bersahabat sehingga aktivitas melaut dapat berlangsung dengan aman serta hasil tangkapan ikan semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan nelayan. Dari Melangguane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi untuk ekonomi biru, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut bekerjasama dengan RARE gelar loka karya sinkronisasi.
21: Dalam rangka memperkuat kebijakan ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut bersama dengan RARE melaksanakan loka karya sinkronisasi. Loka karya ini bertajuk kolaborasi untuk ekonomi biru, memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara Salman Mukoginta, mewakili Sekprov Sulut.
22: Kegiatan ekonomi biru yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena sejalan dengan komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan inklusif berkelanjutan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan pembangunan kelautan tidak dapat dicapai oleh satu instansi atau satu sektor saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini mulai dari

0: pengelolaan bersama menjadi sangat penting untuk diperkuat, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan harus berjalan dalam satu arah yang sama.
1: Adapun peserta lokakarya dari sejumlah instansi pemerintah, yakni juga dari Kabupaten Minahasa, Mitra, Kepulauan Sangihe, Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan juga Kabupaten Minahasa Utara. Nampak hadir juga dari pihak swasta dan akademisi, serta mitra pembangunan dan kelompok masyarakat, yakni RARE Indonesia, WCS Indonesia, Yayasan Bumi Tangguh, Manengkel Solidaritas, Yayasan Care Peduli, dan perwakilan PAP dari Kabupaten Bolsel dan Boltim. Lokakarya Sinkronisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara ini akan diselenggarakan selama 2 hari, 7 hingga 8 Juli 2026. Diana Masih melaporkan.
2: Melarikan diri selama kurang lebih 3 tahun, tim Tabur Kejati Sulawesi Utara tangkap DPO kasus asusila di Panike Atas.
3: Larian hampir 3 tahun terpidana kasus persetubuhan terhadap anak Indra Christian Petra Palendeng berakhir di tangan tim Tabur Kejati. Dipimpin Asisten Intelijen Kejati Sulut Eri Yudianto sebagai pelaksana eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA, Indra Christian Petra Palendeng ditangkap tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Panike Atas, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu pekan lalu. Indra masuk daftar pencarian orang DPO setelah mangkir menjalani hukuman meski telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Manado melalui putusan nomor 61 garing Pitsus garing 2023 garing PN Manado. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Asisten Intelijen Kejati Sulut Eri Yudianto dalam keterangan yang mengatakan setiap terpidana yang telah diputus bersalah wajib menjalani hukuman, pelarian tidak akan menghapus tanggung jawab pidana.
4: DPO ini sudah melarikan diri sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap di tahun 2023. Jadi tersangka atau terpidana ini sudah dilakukan pemanggilan selama 3 kali, yaitu pada tanggal 28 Agustus, kemudian tanggal 30 Agustus, dan 7 September 2023.
3: Kejati Sulut memastikan tim Tabuh akan terus mengoptimalkan pelacakan terhadap para buronan dan mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan DPO masih dicari aparat penegak hukum. Calvin Wisang melaporkan.
2: Fenomena sepak bola Piala Dunia makin menggila di Kota Manado dengan banyaknya simpatisan atau supporter ikut nonton bareng, dan apabila idolanya menang, euforia akan terjadi di jalan raya. Apa peran kepolisian Polresta Manado? Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Kasih Humas Ibtu Agus Haryono.
5: Ya, Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono, menyikapi dengan euforianya anak-anak muda yang melakukan nonton bareng Piala Dunia. Ada antisipasi apa dari pihak kepolisian Polresta Manado di pagi hari ini? Silakan Pak Kapolres, Pak
6: Kasih. Terima kasih Om Elki dan RRI sekalian, masyarakat Kota Manado, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perhelatan Piala Dunia, Polresta Manado melaksanakan berbagai langkah pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang dilakukan oleh penggemar sepak bola di beberapa titik. Pengamanan kami lakukan secara preventif, humanis, dan profesional guna memastikan euforia yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan euforianya dapat berlangsung dalam keadaan aman dan tetap menjaga ketertiban lingkungan. Jajaran Polresta Manado sebelumnya melakukan pemetaan potensi kerawanan dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, komunitas supporter, serta instansi terkait untuk mengatur rute, waktu pelaksanaan, dan rekayasa lalu lintas. Serta personel Polresta Manado ditempatkan di titik-titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan, maupun potensi gesekan antar pendukung. Demikian Om Elki.
5: Ya, nah mungkin di saat mereka melakukan nonton bareng, apakah ada anggota polisi yang di standbykan di lokasi nonton bareng seperti polisi berseragam dan tidak berseragam ini, Pak Kasih?
6: Terima kasih, Om Melki. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan antisipasi kita sudah lakukan. Makanya kita sebelum perhelatan ini Piala Dunia ini, kami sudah lakukan pemetaan titik-titik mana yang dilakukan nonton bareng di wilayah Kota Manado. Selanjutnya dari langkah antisipasi itu, kami menempatkan petugas-petugas baik berseragam maupun tidak berseragam di lokasi-lokasi nonton bareng yang ada di Kota Manado. Ya. Selain itu juga kami tempatkan petugas lalu lintas di titik-titik di mana yang akan dilaksanakan konvoy atau yang para penggemar sepak bola. Demikian Om Elkin.
5: Ya, apabila ada euforia yang berlebihan menggunakan knalpot brong, mereka tidak menggunakan helm dan berteriak pagi hari, apakah ada teguran kepada mereka atau pembinaan-pembinaan khusus kepada mereka ini, Pak Kasih?
6: Betul sekali Om Elki dan warga Kota Manado. Jadi selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan pengawalan kegiatan konvoy itu maupun melakukan pengaturan lalu lintas. Di samping itu juga kita melakukan patroli dialogis di tempat-tempat nonton bareng itu dan memberikan himbauan kepada para supporter maupun penggemar sepak bola agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menghindari tindakan provokatif, tidak menggunakan knalpot bising dan mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Pendekatan persuasif dan edukasi selalu menjadi prioritas kami dalam pelakuan pengamanan, Om Melki. Demikian.
5: Oke, itu saja Pak Kasih Humas Polresta Manado itu Agus Haryono. Selamat bertugas, sukses selalu.
6: Selamat bertugas dan sukses selalu, Om Melki.
5: Oke, terima kasih Pak Kasih Humas.
2: Berita yang terakhir, pendengar, Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus menggelar nonton bareng pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara tim nasional sepak bola Amerika Serikat melawan Belgia Selasa pagi tadi. Tentunya kegiatan yang berlangsung penuh keakraban itu diikuti prajurit, PNS dan juga jurnalis sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memberikan semangat dalam menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia. Pertandingan berlangsung menarik dengan Belgia tampil dominan hingga menaklukkan Amerika Serikat dengan skor 4-1 dan hasil tersebut memastikan Belgia melaju ke babak perempat final dan akan menghadapi Spanyol dalam laga berikutnya. Momen nonton bareng juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat solidaritas dan juga kebersamaan di lingkungan Kodam 13 Merdeka. Pangdam 13 Merdeka berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat rasa kekeluargaan sekaligus menjadi hiburan yang positif bagi seluruh prajurit dan keluarga. Selain menjaga semangat kebersamaan, kegiatan tersebut juga pendengar menjadi momentum untuk menumbuhkan sportivitas serta mempererat hubungan antar anggota di lingkungan Kodam 13 Merdeka. Pendengar, sekian warta berita daerah siang hari ini, tentunya di edisi Selasa 7 Juli 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta ya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, siaran berjaringan nasional tentunya 100% Indonesia. Jadi untuk Anda semua, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only.
0: Sudah dua dan only, ya ampun, iya ya,
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini
1: turun, siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh, iya. Oh, berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga. Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing.
1: Masing-masing.
0: Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oke, kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke.
1: Okay. Mencipta lagu, cuman kita bertemu kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Hari
0: Putra,
1: gitu kan. Nah, Jambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu. Seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu.
0: Sabar, saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya agak melipir dulu lah ya. Gitu.
0: Melipir dulu lah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan, ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya gitu.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak tamu. Sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya. Betul. Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Transmisi
0: Indonesia. Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Shafiq karena Tengku Shafiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Naf. Silakan Bang Albert.
0: Iya, Naf
2: terkenal.
0: Tia
2: Komposer juga terkenal.
0: Amin. Gitu. Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, pasti kan lagu-lagu sekarang yang biasanya kayak tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain, ya ditangkap dulu sih.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen, itu jadi yang artinya ada patah penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan sembarang ya, itu jangan sembarang ini kan, ditangkap dulu sih. Artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kok kita ditangkap polisi gitu, kan dikasih uang kan kata kita lapar
0: itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Beninjo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Shafiq.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Beninjo.
1: Bang Beninjo baik.
3: Mas Yudi, temunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
0: Adi X. Iya, kita ya, lagi nunggu sambungan. Iya, iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Shafiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh, silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Beninjo, kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Shafiq Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo. Ya.
1: Ya.
4: Selamat siang Bang.
0: Siang. Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
4: Ya sehat selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
4: Ya saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya
5: saya mau cerita-cerita karena dia itu ada darah Sulawesi Selatan, selatannya ya.
0: Darah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
5: Nah, dia sering anu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu.
0: Ya. Oh, sering manggung di Bone ya.
5: Ya, ya.
0: Siap.
5: Kalau tidak salah di album penguas dulu itu. Kalau dia main ya pasti mamblur itu penontonnya dari anu ya anu di lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
5: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
5: Boleh kirim salam
0: sedikit. Boleh, silakan. Tiga orang ya.
5: Tiga orang yang
0: pertama. Buat tiga komposer.
5: Iya. Untuk ya untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
5: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku
0: berjalan
5: selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, nanya dong.
5: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
5: Relaynya dia di Pro 1. Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi, Bang Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
1: Baik, sehat.
2: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
1: Ya, mas kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAS?
0: Oke,
2: backing vokal atau vokal.
0: Siap.
1: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Teguh Syafiq.
0: Iya, iya.
1: Buat Mikin Mitabing, Munensi.
0: Siap, baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
2: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
2: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
2: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
2: Iya benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
2: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngatin Ihsan jadinya.
2: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
2: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abay masuk terus Abay tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
2: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: jadi
2: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Syafiq ya. Dari Bang Benny Jo.
2: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
2: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
2: Ya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
2: Tiga komposer, saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Benny Nur.
0: Okay.
2: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara. Tiga, angka tiga, komposer C-O-M-P-O-S-E-R-S. Pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu cover di
2: mana-mana lah ya,
0: YouTube
2: mau
0: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya.
2: Betul.
0: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
2: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
2: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
0: ya,
2: karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Oke.
2: Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
2: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung orangnya mungkin.
2: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh, gitu ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Oh, gitu aja ya kalau di YT ya, ya YouTube ya.
2: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya nggak sih katanya begitu?
2: Iya betul kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
2: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, terpada suka, pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
2: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Ihsan Tarore.
2: Ihsan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama label ya karena memang dirilis secara resmi.
2: Dirilis secara resmi di platform digital.

0: digital platform.
1: Oke. Begitu ya. Dan
0: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
1: Kalau Bang cover Albert.
0: Kan, ya mungkin sederhana lah.
1: Sederhana, oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
0: Udah lama sekali memang, ya kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu, kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakam. Minggu depannya Makassar sama Bone.
1: Gitu. Jauh ya dari.
0: Jauh. Jadi lucu banget deh bang, jalanannya itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
1: ya namanya orang Jakarta ya, iya kan
0: jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya kayak demam. Jadi ada sapi, kita seneng gitu. Kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
1: Oke. Buat Anda yang seru nanti ya mau gabung silakan.
0: Betul.
1: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27 912. Sekali lagi 0811 797 27 912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah, ini yang di WhatsApp. Wah,
0: adakah
1: Desi Nicolina 100% cintaku? Maksudnya 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh. Ya.
0: Hadir.
1: Ada Tengku Safik loh.
0: Iya loh.
1: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
0: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
1: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya nah
0: memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh
1: begitu beres, ya
0: kode-kode dia itu
1: kode-kode
0: zaman dulu ya
1: kode-kode. Alright, lanjut pada siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Ya,
1: saya War dari Aceh Sigli.
0: Tahu dong.
1: Aceh Sigli tahu ya?
0: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuman ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
0: kalau enggak salah.
1: Sama Takengon jauh enggak sih?
0: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
1: Lebih jauh Sigli ya.
0: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
1: Salam-salaman ya buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
0: iya,
1: ini.
0: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
1: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung.
0: Dari kampung.
1: Dari kampung. Lung.
0: Kampung Lung.
1: Ke
0: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
1: Oh, siap kalau begitu.
0: Selamat sukses.
1: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Baik.
1: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
0: Gak sabar banget ini.
1: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera kita persembahan lagu.
0: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya. Pendengar setia RRI Pro 1.
1: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
0: Tahu Merbabu. Kan? Kita dengarkan.
1: Tetap di 100% yes. Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap. Dan
1: tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya. Bang
1: Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu
1: pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Nah. Oh, ini
1: jadi dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang, selamat Bang siang, Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hai, how are you? Kakakku, apa namanya? Kakakku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Syafiq.
3: Tengku Syafiq.
1: Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba, Kak.
3: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Bali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa sangat gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Syafiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
3: Aduh, ya. Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape ngenaino.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anape ngenaino.
0: Oh, iya. Gitu.
1: Bercandaannya.
3: Enggak ada cewek cantik dapat Icut ya? Kak
0: Cafik
3: ya?
0: Iya. Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
0: Iya. Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama Naf ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu
0: nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Syafiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya,
1: merangkap.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke. Okay.
3: Ya, satu lagi mau ikut lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, nggak dengar. Ya udahlah, pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Pusat Panasya ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Okay. Siap.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu enggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, Om Mas.
0: Siapa
4: tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safik. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi nggak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Ya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Tadi barusan tadi sempat nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu. Iya, iya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa? Terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu?
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik kapan?
4: Balik pintu lagi salah. Balik papan kan. Ya kali di balik pintu, balik tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya, salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga, saya, ada Bimbi Nur, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus
1: ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat para pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca mungkin... kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, ya aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya, iya, iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa nggak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift, It's Anti-Hero?
1: Itu nggak tahu saya lagunya. itu Taylor kan?
0: Yang mana?
1: Tanda
0: Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang, Bang Iwan.
5: Selamat siang, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Bang Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Ya, oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
2: Yang mana tuh? Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya
2: yang Bang. Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat.
0: Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin
1: cinta yang kutunggu itu lagu Afgan dia itu
0: terus
1: Bambi Nur tak ada jalannya itu lagu baru.

0: Tahu itu Febrian.
1: Febrian cinta diam-diam.
0: Saya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar. Yang dia ciptanya kita bertiga, Tommy Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih, apa dan di mana
1: sedih banget,
0: jodoh pasti bertemu. Ada di situ gitu kan, terima kasih cinta, aku diam diam-diam su, aku diam-diam su, itu ada love issue. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu, itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain, izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita nggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta, lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya, Bang Iwan. Oke, okay, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sini, kolaborasi penyanyi. Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. 100%
2: Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Ada siap, Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani ya.
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum tahu nih ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, Pak, siap, Mali. Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh, Pak, silakan.
2: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonjo juga ya. Untuk Bu Farida juga.
1: Okay.
2: Untuk siapa lagi? Ayu ya yang di
1: Ayu. Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Maluku ya. Bukan ya?
1: Banyak, Maluku
0: ya.
1: Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap,
1: terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas,
0: halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya, halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya, Mas ya.
1: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo, Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas. Tapi di HP saya enggak jelas itu.
1: Oh, oh jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay.
0: Delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya. Jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, ya.
1: Oh, enggak apa-apa kalau begitulah ya.
3: Kirim salam aja enggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, enggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Janganlah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap buat Mas Faris juga, selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu nih,
0: kita kemana lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Gimana Bang Tengku Syafiq? Apa kabar? Sehat Bang? Puhaba.
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, semuanya, sehat. Ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Sapi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Sapi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Jangan-jangan Afgan ya. Segalanya. Ya, terus ada lagi?
4: Lagi.
1: Oke. Okay. Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
0: Ya. Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Sapi juga?
1: Iya, iya. Sadis. Okay.
4: Ya, itu saja. Terima kasih Tengku Sapi. Salam pertama buat Tengku Sapi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buatnya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta, Mario Kacang ya.
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
0: Okay. Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Jawa Timur maksudnya. Jawa. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini
1: dan. Jawat banget.
0: Jawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus itu, terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambinor.
1: Bukan.
0: Tapi Baby Romeo. Bukan Baby Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan, buat ya.
0: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Mudah-mudahan
0: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi memang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum enggak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya. Dianya udah. Terkadang Afgannya udah pengen, minta. Oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya
1: waktu di label. Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kok.
1: Oke. Okay.
0: Bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si. Jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini, bukan?
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah
1: bertahan. Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita
0: membahas. Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi nggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang gara-gara ya, enggak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada ibaratnya gitu kan.
0: Oke. Okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar ya, biasa
1: itu.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Aha, aha.
1: Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu omnya Mario. Mario. Oke.
1: Okay. Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kita dimention
0: sama
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Almarhum gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811 7972 7912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safiq.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa ya?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya, jadi itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental? Ya,
1: jadi waktu itu kan aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluarnya tiga apa empat gitu.
0: Oke. Okay. Empat kan, aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu, ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu, ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan? Kak Ayu.
0: Ayu.
1: Nah.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia, ekspresikan karya mangan Indonesia. Bang ini bersama Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang-bintangnya belum.
2: Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran dalam, maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya.
0: Coba lah bertahan. Pas begitu lah,
2: itu yang power suaranya Isan Tarore.
1: Eh, cocok ya sama Isan ya? Kalau aku sih ya, kayaknya cocok.
2: Mana sih itu? Bisa sampai membeli Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Mana gitu, ya?
2: Iya, kok sama. Pas gitu kan?
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang ini Isan, Safik.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, tapi kalau Teng Safik aja, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau
1: untuk konsernya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teng Safik sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih, saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ ya.
0: Iya,
1: lebih ke
0: tapi situ. Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tadi. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: bertahan gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja nih, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi
1: yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus ganteng. Itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya enggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Kemute gitu, ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya nggak sih?
1: Iya, itu apa ya, mungkin nggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati
0: ya,
1: ketika disakiti atau apa. Cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi
0: ngarang-ngarang lah.
1: Tapi tetap karena udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tau lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana.
0: Okay, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Benar kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh tersibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah... tadi kan udah menginap hari... Dari awal gitu, dadaku titip sama Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Punya hilang.
0: Ayu hilang?
2: Bukan.
0: Hah?
2: Kalau kesini hilang sama Ica gitu, jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama, Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga, tapi itu juga pernah hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siap Ayu.
1: Siap Ayu.
0: Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh, kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu gak sih lagunya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu, tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda?

0: Ya, ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok gak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safiq. Oke, okay. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya, bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke.
1: Tiga komposers.
0: Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain
1: bertiga.
0: Bertiga.
1: Mm-hmm. Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain ini bertiga.
0: Bertiga bareng-bareng semua.
1: Jadi
0: ya,
1: yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya, harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: terima kasih siaran, banyak begitu ya.
1: Dan juga bisa isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia. Dan saat ini Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado sore hari ini, saya Ike Darsono Momoya bersama Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Karir sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan waktu di studio kami pukul 16.13 waktu Indonesia Tengah. Dan sepertinya arus lalu lintas di Kota Manado dan sekitarnya untuk jelang sore hari ini sudah sangat-sangat macet untuk beberapa titik ataupun beberapa ruas jalan yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Tetapi tetap berhati-hati, pelan-pelan saja ya. Orang bilang yang penting selamat ya, tiba di tempat tujuan Anda. Oke, dan pastikan hari ini membawa suatu kegembiraan tersendiri. Dan ya, Anda sudah yang sudah selesai dengan tugas-tugas, yang sudah selesai dengan segala aktivitas Anda ya. Oke, semoga hari ini yang terbaik Anda miliki. Oke, dalam hal ini dengan mencintaimu, kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kok kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa sih semua dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang so panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita ini maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih, nih.

Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi demikian yang sudah hadir untuk Anda. Oke, di suasana sore hari ini, saat menunjukkan waktu pukul 16.24 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar hari ini Selasa 7 Juli 2026 pukul 15.16 waktu Indonesia Tengah. Wilayah Talaut, Maluku Utara diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,5 pada kedalaman 40 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,21 derajat lintang utara, 127,47 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 107 km arah barat laut Pulau Doi. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 2-3 MMI atau getaran dirasakan nyata di dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu di Naha. Kemudian 2 MMI getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang di Tobelo. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik. Hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Dan himbauan kepada masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Dan pastikan informasi resmi hanya bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara resmi. Oke, selamat sore untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Bunga Citra Lestari yang sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini. Ya, dan pendengar untuk Anda ya, kita akan nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dari RRI Manado. Selamat sore, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan Anda ikuti melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga.

pendengar bersatu kanal informasi dan inspirasi, demikian yang sudah hadir untuk Anda dari Musik Kimia, Mendekatlah. Kita akan jalan tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut hari ini Selasa 7 Juli 2026.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kita berjumpa dalam lintas berita Magota untuk hari ini bersama saya Ika Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RAIR Indonesia menggelar loka karya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan di Sulawesi Utara.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung implementasi ekonomi biru melalui loka karya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RAIR Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 8 Juli di Sentra Hotel Manado ini diikuti 82 peserta dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan untuk menyusun langkah bersama dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Salman Moko Ginta, mengatakan forum ini menjadi upaya menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai target ekonomi biru di Sulawesi Utara.
3: Keberhasilan pembangunan kelautan tidak dapat dicapai oleh satu instansi atau satu sektor saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini mulai dari degradasi ekosistem pesisir, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya perikanan, hingga keterbatasan akses pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir memerlukan kinerja yang kuat dan terintegrasi. Sebab itu, pendekatan pengelolaan bersama menjadi sangat penting untuk diperkuat, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan harus berjalan dalam satu arah yang sama.
2: Selain memperkuat perlindungan ekosistem, forum ini juga diharapkan menghasilkan rencana aksi yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan.
4: Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demedua, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan.
5: Terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini, insya Allah lebih akan lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dayunumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
6: Anggota potensi yang ada di Dayunumo itu memiliki karakteristik khusus, jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dayunumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi obyek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dayunumo di samping Saronde, Mohenggito, ada Bohu, ada Huha. Nah, kenapa obyek wisata Pulau Dayunumo jadi menarik dan unik? Dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Trata Timur kenal dengan budaya adat istiadat yang cukup kental.
4: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dayunumo diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Gantikan Sondak sebagai Ketua Dewan, DRT siap kolaborasi untuk majukan Sangihe.
7: Menggantikan Ferdi Sondak, Denny Roy Tampi, DRT, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe, sisa masa jabatan 2024-2029. Kepastian DRT sebagai Ketua Dewan berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah janji di gedung DPRD Sangihe, Senin 6 Juli 2026, yang di dalamnya ada pembacaan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ferdi Sondak SE didampingi Wakil Ketua II Marvin Hontong. Hadir pula Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Tendus Bulahari Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah serta tamu undangan lainnya. Pengambilan sumpah janji dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Sigit Riatmojo SHMH. Dalam kesempatan itu Gubernur Sulawesi Utara Mejen TNI Purnawirawan Julius Silvanus yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut Yori Romi Lesawengen menekankan posisi strategi Sangihe sebagai garda terdepan Nusantara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Di bawah kepemimpinan Denny Roy Tampi, DPD Sangihe dapat memperkokoh pertahanan ekonomi lokal, memacu potensi kemaritiman, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
8: Sebagai wilayah kepulauan yang berada di salah satu garda terdepan Nusantara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, Sangihe adalah wajah terdepan dan martabat bangsa kita. Oleh karena itu, tantangan pembangunan di daerah ini tidaklah ringan. Sangihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
7: Sementara itu, Ferdi Sondak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama ia menjabat. Ia berpesan agar Denny Roy Tampi dan seluruh anggota dewan terus mengutamakan kepentingan rakyat kecil, seperti nelayan, pedagang pasar, buruh, dan pelaku usaha kecil yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
9: Selama mengemban amanah sebagai Ketua DPRD, saya menyadari bahwa tidak semua harapan dapat terpenuhi dan tidak semua langkah dapat memuaskan semua pihak. Namun saya dapat mengatakan dengan hati yang tulus bahwa setiap keputusan yang saya ambil selalu didasarkan pada niat untuk menjaga kehormatan lembaga ini serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena itu, kepada Saudara Dini Roy Tampi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini, saya menyampaikan ucapan selamat.
7: Tongkat estafet kepemimpinan yang baru Dini Roy Tampi kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mendorong akselerasi pembangunan, menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan, dan menjadikan lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anton Lahobe melaporkan.
1: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Satu tahun memimpin, pasangan Bupati Weli Titah dan Wakil Bupati Anisia Grecia Bambungan bawa tren positif bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan meski capaian makroekonomi hingga pelayanan publik memuaskan, jajaran Pamkab diminta tidak berpuas diri.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berhasil mencatatkan berbagai raport hijau pada indikator pembangunan daerah selama satu tahun terakhir. Keberhasilan ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan ekstrim, kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM, serta tingkat pengangguran terbuka yang tetap stabil. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik juga terus digenjot. Meski demikian, Bupati Kepulauan Talaut Weli Titah mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Weli meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkab untuk tetap termotivasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
11: Kami terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meletakkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai indikator pembangunan menunjukkan arah yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat menjadi 5,19%. Angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan dari 3,25% menjadi 1,55%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 72,83% menjadi 73,68% atau naik 0,85%. Sementara tingkat pengangguran terbuka tetap terjaga pada angka 3,40%. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa sebagai program pembangunan mulai memberikan hasil yang positif dan membawa optimisme bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat Talaut untuk terus menjaga persatuan, merawat kerukunan, dan bergotong royong demi kemajuan daerah ke depannya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saya Ike Darsono Momboye mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina pada partai.

kasih demikian. Kasih jangan kau pergi dari ya. Okay, dari preview yang sudah hadir untuk Anda, Bunga bersama Ayu Hita ya. Okay, dan membawa kita ke posisi waktu pukul 17.26 waktu Indonesia Tengah. Okay, ada lagu selanjutnya dari Yovie Nuno, Demi Hati. Selamat sore untuk Anda yang tetap menikmati suasana sore hari ini yang walaupun sudah sore ya, jam segini masih kelihatan cerah, masih ada mataharinya. Okay, jadi untuk Anda ya, kita tetap mengikuti alur saja cuaca yang ada saat ini. Okay, selamat sore. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Dan waktu di studio kami pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan bahwa adzan maghrib dikumandangkan pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang adzan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada yang akan menjalankan sholat maghrib. Ya, lagunya Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, Iren menemani Anda sekalian bersama 101,2 MHz Pro 1 RRI Talaut. Dan pendengar, tanggal hari ini cantik sekali ya. Tanggal 7/7/2026. Jadi siapapun yang ulang tahun hari ini, baik ulang tahun individu ataupun ulang tahun perkawinan, ya selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati di usia yang baru. Dan untuk pasangan suami istri yang baru saja merayakan janji suci perkawinan di hari ini, selamat berbahagia langgeng selamanya sampai mau memisahkan. Dan tentu saja kalau membicarakan tanggal kembar ya pendengar, di pikiran Iren ya, karena seorang perempuan, tapi pasti juga ada kok laki-laki yang membahas tentang ini. Tanggal kembar itu identik dengan diskon gila-gilaan di online shop biasanya, ataupun ada mungkin Anda sekalian yang merupakan owner bisnis ya, ini yang punya banyak lapak gitu yang mungkin hari ini karena tanggalnya cantik membuat promo khusus gitu loh untuk jualan Anda sekalian dan bagi para customer.

Dan pendengar, sebagai negara yang dilintasi oleh cincin api ya, ya, kita tinggalkan dulu tadi si tanggal kembar gitu. Iran mau membicarakan sesuatu atau peristiwa yang sering terjadi beberapa minggu ini atau beberapa, kalau tidak salah tadi juga ya ada informasi, yaitu ada gempa sekalipun tidak besar gitu pendengar, tapi ini merupakan salah satu salah satu ciri bahwa Indonesia merupakan negara yang dilintasi oleh cincin api. Jadi banyak terjadi gempa dalam satu hari bisa berkali-kali, entah mau besar atau mau gempanya kecil. Jadi kadang tuh ada yang misalnya chat, saling chat dengan temannya, tadi dapat rasa gempa? Oh iya, ada gempa. Nah, jadi kadang sering memunculkan dua kaum, kaum yang berasa gempanya, ada juga yang gak berasa. Ataupun tambah satu lagi deh, orang yang tahu itu, bukan tahu, dia gak tahu kalau itu gempa, tapi dia merasa kalau kepalanya pusing. Jadi kiranya pusing karena kecapean atau mungkin asam lambung gitu ya pendengar. Jadi dikiranya pusing itu pusing karena sakit, bukan karena gempa gitu. Jadi ada tiga kelompok orang-orang yang ketika terjadi gempa langsung, ada yang langsung merasakan, ada yang gak merasakan, dan tadi itu mungkin ada dikiranya badannya ada gangguan kesehatan.

Dan pendengar, kalau kita membicarakan tentang yang namanya gempa, ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik gitu. Nah ini kalau untuk adik-adik SMA atau SMP juga yang mungkin ada di jurusan IPS atau penggila mata pelajaran geografi, nah ini mungkin bisa dicari, atau mungkin lagi lupa-lupa ingat dan baru saja penyiar ingatkan tentang dua jenis gempa itu. Nah, kita bukan akan membicarakan tentang detail dari gempa vulkanik dan gempa tektonik ini ya pendengar. Tapi Ren mau membicarakan tentang letusan abu letusan Gunung Samalas di Lombok yang mengguncang peradaban Eropa di abad pertengahan.

Dan sebelum Iren lebih detail membahas tentang letusan dari Gunung Samalas, tepatnya di tahun 1258, antara tahun 1257 dan 1258, Iren mau hadirkan dulu lagu-lagu yang akan menghibur malam hari Anda di ruang dengar Pro 1 RRI Talaut bagi Anda sekalian.

Ya, pendengar, seperti janji Iren tadi bahwa kita akan membahas tentang letusan Gunung Samalas di Lombok yang mengguncang peradaban Eropa di abad pertengahan, tepatnya di antara tahun 1557 dan tahun 1257 dan tahun 1258.

Jadi pendengar, catatan-catatan kronik dari Inggris hingga Jerman menyebut tahun 1258 sebagai masa ketika langit tertutup kabut kering berkepanjangan, suhu turun tajam, dan hujan mengguyur di musim yang seharusnya kering. Kondisi ini memicu gagal panen besar-besaran, kelangkaan pangan, dan kematian yang meluas di berbagai wilayah Eropa. Selama berabad-abad pendengar, penyebab pasti dari anomali cuaca ini tidak diketahui. Hingga penelitian sampel es di Kutub Utara dan Antartika mengungkap jejak

sulfur dalam jumlah sangat besar yang berasal dari sebuah letusan gunung berapi. Sumber sulfur tersebut ditelusuri hingga ke Gunung Samalas di Lombok yang meletus dahsyat pada tahun 1257. Letusan itu kini menyisakan kaldera segara anak sebagai bekasnya. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2013 oleh tim ilmuwan internasional yaitu Levin dan kawan-kawan, letusan Samalas termasuk dalam kategori letusan terbesar dalam 7.000 tahun terakhir dengan skala VEI 7, setara dengan letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Namun, sejumlah studi menunjukkan volume sulfur yang dilepaskan Samalas ke atmosfer lebih besar, sehingga dampaknya terhadap iklim global berpotensi lebih signifikan.

Pendengar, letusan dari Gunung Samalas juga diyakini berkaitan dengan lenyapnya sebuah kerajaan di Lombok yang disebut dalam naskah tradisional Babat Lombok sebagai Kerajaan Pamatan. Meski keberadaan kerajaan tersebut secara historis belum sepenuhnya dikonfirmasi oleh bukti arkeologis. Dan pendengar, Anda akan mengikuti Sandiwara Radio, Bulan Masih Bercahaya.

0: Ya Allah, hai. Kenapa sekarang nasibku jadi kayak gini? Penyakit gula ini merenggut kakiku lagi. Ya Allah, hai. Salahku juga sih. Dulu tuh gak bisa menjaga diri, gak bisa menjaga pola makan minum. Sukanya minuman saset terus, minuman manis lah. Hampir setiap hari lagi aku nak konsumsi minuman macam tuh. Apalagi dah kalau musim panas. Nah sekarang nih aku harus menderita dengan semua penyakit ini ya Allah. Kakiku harus diamputasi. Dan aku sangat malu dengan teman-temanku, sama tetangga lah. Udah 1 tahun nih aku gak bisa keluar kemana-mana. Ya Allah.
1: Bang, mau sampai kapan abang begini aja terus bang? Makanlah dulu. Ini udah Tina sediakan makanan kesukaan abang.
0: Makan saja makanan yang kau tawarkan tuh. Kau jangan urusi aku lagi lah. Sana, cari laki-laki lain yang sempurna. Apa kau tak malu dengan tetangga-tetangga yang suka mengejekmu? Sana pergi.
1: Abang, kenapa gini bang? Kok tiba-tiba bicara begitu? Abang tidak usah dengar mereka bicara bang. Tina tidak akan kemana-mana bang. Apapun kondisi abang, Tina akan selalu bersama abang.
0: Mana ada wanita yang mau sama lelaki cacat kayak gini nih. Keluar sana.
1: Tapi bang.
0: Gak ada tapi-tapinya. Aku bilang pergi ya pergi.
2: Sudah nak, jangan dipaksa. Biarkan Akin sendiri dulu sana.
1: Tapi bu.
3: Sudahlah nak. Kamu yang sabar, yang tabah. Bagaimanapun keadaan suami kamu, kamu harus terus mensupportnya, menjaganya. Jangan pada saat sehat saja, karena cinta kamu dan suami kamu itu sudah diikat di hadapan Allah.
1: Iya ayah, Tina akan selalu bersama abang Akin dalam keadaan apapun.
3: Baguslah, ayah dan ibu kamu mau ke rumah paman, ada hajatan anaknya nikah. Gak apa-apa kan kalau misalnya ayah dan ibu tinggal?
1: Iya ayah, gak apa-apa ya. Emang kapan sih ayah sama ibu mau pergi?
3: Rencananya mau perginya sore ini.
1: Oke ayah, oh ya, Tina ke kantor dulu ya ya.
4: Oke.
1: Ih kompak banget deh. Tina pergi ya bu, ayah. Nanti kalau udah sampai rumah paman kabari ya. Assalamualaikum.

0: Dina pulang kerja jam 3 sore. Hari ini aku harus beranikan diri untuk menyapa matahari. Jalan ini masih sama seperti setahun yang lalu. Ya, walaupun ada ruko-ruko yang baru di jalan ini. Aku jalan pakai kaki palsu ini dibelikan Tina untukku. Walau belum terbiasa, semenjak seminggu ini, di luar sepengetahuan Tina, aku jalan pelan-pelan.
1: Seribu.
0: Haus juga.
1: Seribu.
0: Oh, itu ada yang jualan.
1: Ini Pak, silahkan ambil.
0: Ya Allah, maafkan saya ya Dek. Sini, duduk dulu ya Dek. Nih sini, simpan dulu di bawah ini.
1: Iya Pak.
0: Kaki kamu? Mohon maaf ya Dek. Kenapa awalnya ya Dek?
1: Begini Pak ceritanya, dari kecil kaki saya itu udah gak ada. Ketika saya masuk SD, sering dibully juga Pak. Tapi mak dan bapak saya sayang sama saya. Katanya kita tidak pernah meminta dilahirkan dengan keadaan buruk, tapi Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Terus mak juga bilang, kamu harus lihat langit, pasti masih ada bulan bercahaya walau gantian terangnya. Jadi pulang sekolah saya membantu bapak jualan es Pak, karena hidup itu harus terus berjalan. Saya ingin jadi orang kaya Pak, agar bisa membahagiakan mak dan bapak saya.

Kok rumah rapi ya? Apa Abang Akin yang kemas? Ah, gak mungkin sih. Mana ya Abang Akin ya?

0: Udah, gak usah, duduk saja.
1: Oke.
0: Ini sudah aku masakin makanan kesukaan kamu dulu.
1: Ih, abang, makasih ya bang.
0: Ya.
1: Tina, senang sekali abang sudah.
0: Sayang, maafkan aku. Selama setahun ini, aku sering bentak-bentak kamu. Aku sering marahin kamu. Aku juga tidak bersyukur pada Allah. Aku...
1: Udah bang.
0: Maafkan aku ya. Dan terima kasih. Terima kasih kamu juga selalu ada untukku.
1: Iya bang.
0: Maafkan abang ya sayang.
1: Iya bang. Tina juga sayang abang bang.
0: Hati abang selama ini tertutup awan gelap Tina. Sampai rasanya abang terpukul oleh ucapan seseorang anak yang membuka hati abang. Katanya langit masih bercahaya. Dia dengan keterbatasannya mampu membantu bapaknya. Dia sekolah semangat walaupun dia selalu dipuli. Sementara aku, kamu tahu sayang, aku janji akan hidup sehat. Aku janji akan menjaga kamu. Aku...
1: Sudah sayang. Sudah. I love you.
0: I love you too sayang.
2: Demikian drama radio Bulan Masih Bercahaya dari RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Akin diperankan oleh Riko, Sabina memerankan sebagai Tina, Ayah Tina Dibio, Ibu Tina diperankan oleh Winda, Didi diperankan oleh Latafat Ahmad Eji, narator Widya. Sampai jumpa.

Iya, pendengar, sekarang kan kita masih ada dalam suasana euforia Piala Dunia. Jadi pernah nih sebelum Piala Dunia mulai, ada teman Iren yang dia bikin story di Instagram dan dia tanya kalau apa tim kesayangan kamu atau apa sih tim yang bakalan kamu dukung di Piala Dunia kali ini. Dan Iren sih tanpa pikir panjang, ya udah pilih Jepang aja. Karena selain sesama Asia, Jepang juga punya warna yang sama, warna bendera khususnya ya pendengar. Warna bendera yang sama dengan Indonesia, ada merah putihnya. Jadi sekalipun merah putihnya enggak sama kayak Indonesia banget, tapi setidaknya ada nuansanya tuh sama gitu loh. Dan agak receh sih. Dan cukup sedih juga waktu Jepang kalah sama Brasil. Tapi Samurai Biru ini pendengar, jadi para julukan untuk para pemain atau timnas sepak bola Jepang ini, Samurai Biru. Mereka disambut dengan sukacita karena mereka bukan kalah, cuman kalah karena nyerah, tapi kalahnya pun kalah tipis gitu dari Brazil. Dan dengan skor 2-1, mereka harus mengakui keunggulan Brazil. Dan pendengar, kalau misalnya kita ngomongin Jepang, selain anime gitu, anime Jepang yang menemani generasi milenial dan Gen Z batch pertama gitu pada pagi-pagi gitu ya pendengar. Khususnya pada hari Minggu kita ditemani dengan Detektif Conan, Doraemon dan kawan-kawan. Ada juga kerjasama Jepang gitu dengan Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar lewat bidang entertainment dan juga seni, yaitu dari anime tadi yang diputar di beberapa stasiun televisi Indonesia. Ada juga pendengar perjanjian ekonomi, khususnya kerjasama ekonomi yang melibatkan pemerintah Indonesia dan juga Jepang. Walaupun dahulu pendengar, Indonesia dan Jepang punya histori atau sejarah yang terbilang kelam, pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik bersama Jepang. Jadi berdasarkan informasi dari laman resmi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, perjanjian perdamaian Indonesia-Jepang secara sah ditandatangani pada tanggal 20 Januari 1958, mengawali era persahabatan yang apik antara kedua negara tersebut.

Dan mendengar dengan adanya perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tahun 1958 menandakan bahwa ada banyak kerjasama yang dijalin oleh pemerintah Indonesia dan Jepang dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kebudayaan, transfer teknologi dan lain-lain. Nah, transfer teknologi lagi. Mungkin yang lain-lain ini kita bisa simpulkan atau bisa kita kira sebagai tadi gitu loh, Doraemon dan kawan-kawan. Dan pendengar, kali ini Iren tidak akan mengajak Anda sekalian untuk berbicara tentang anime dan sejenisnya, tapi Iren akan membahas bagaimana sepak terjang kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang otomotif, atau bahasa sederhananya ada kerjasama untuk membuat mobil gitu. Ya, secara spesifik pendengar, kita akan membahas tentang Toyota Kijang, suatu hal yang membersamai kehidupan masyarakat Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Namun sebelum itu, Iren hadirkan lagu-lagu yang sudah ada di playlist Iren di malam hari ini. Ada beberapa ini pendengar, salah satunya Yana Julio dengan Hasrat Cinta dan lagu-lagu lainnya.

sejak didirikannya entitas General Motors di Tanjung Priok, Jakarta pada tahun 1927. Di tengah perang yang berkecamuk serta adanya The Great Depression yang menghambat pertumbuhan.

memasuki era kemerdekaan pendengar, berdirinya PT Indonesia Service Company pada tahun 1950 sebagai perusahaan nasional pertama perakit mobil, menjadi turning point yang penting sebagai bentuk kemandirian otomotif. Akan tetapi, pasar kala itu masih didominasi impor berjenis completely built up, yaitu kendaraan dalam kondisi utuh. Perubahan kebijakan tentang otomotif terjadi dalam masa pergantian rezim dengan disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Regulasi tersebut membuka investasi asing serta menggeser orientasi dari perdagangan menuju pembangunan industri. Pemerintah mulai menertibkan impor melalui larangan CBU pada tahun 1974, lalu berlanjut dengan kenaikan bea masuk hingga 100% pada tahun 1976.

Melansir dari EBSCO.com, ketika periode 1970-an datang, produk otomotif Jepang diketahui mulai menembus pasar Amerika Serikat, memulai gerakan keperintisan yang ekspansif. Terjadi krisis minyak 1973 semakin mengukuhkan keunggulan mesin kendaraan dari negeri Sakura yang terkenal hemat bahan bakar, bahkan sanggup mengalahkan geliat industri otomotif Amerika Serikat. The Plus Accord disinyalir menjadi aksi diplomatik Amerika Serikat guna membalas fenomena ini. Pada konteks perindustrian otomotif Indonesia, Toyota Kijang lahir dari program pemerintah Orde Baru yang dinahkodai Presiden Soeharto, yaitu program kendaraan bermotor niaga serbaguna pada awal 1970. Tujuan program ini adalah menciptakan kendaraan niaga produksi dalam negeri dengan harga terjangkau yang diharapkan mempermudah mobilisasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

kebijakan pemerintah tersebut disambut baik oleh sejumlah merek ternama, antara lain Datsun, Volkswagen, General Motors, serta Toyota. Nama Kijang sendiri adalah hasil abreviasi atau kependekan dari frasa kerjasama Indonesia-Jepang. Dalam mewujudkan program Orde Baru ini, William Surya Jaya selaku pemimpin Astra International kala itu bersedia membidani Toyota Kijang. Berkolaborasi bersama Toyota Motor Corporation, ia melihat adanya peluang manis untuk menjadi entitas yang industrialis daripada hanya sekedar berdagang. Dan pendengar, informasi tentang Toyota Kijang pada malam hari ini menjadi penutup perjumpaan kita bersama 101,2 MHz Pro 1 RRI Talaut. Karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional di malam hari ini. Dan saya, Irene Pareda, undur diri dari hadapan Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah Berita Nasional pada pukul 20.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Tengah, Anda tetap akan kami temani sampai pada pukul 24 waktu Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian mimbar agama Buddha untuk malam hari ini. Kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Iket Rasono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Selanjutnya hingga di pukul 24 Anda akan bersama rekan saya Priscila Balebu. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BKN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BKN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, diantaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia di logo
9: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi Indonesia oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DRI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 4,5%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, diantaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat, serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan Ombudsman RI, perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
18: ya. Kada ada pang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi dia tetap mantar deh lah.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung, kacan biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja. Dua kali bang sudah selama aku di sini. Nah,
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zaro.
1: Ya benar, otoritas jasa keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
2: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
1: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
3: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan ini konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun di masyarakat kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
3: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance
4: Sementara itu, pendengar pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Regnault de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan Kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. What a start to the second half for Switzerland.

0: Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.

0: atentos a esos cambios. Sabíamos que iba a ser así, el hecho de...
1: Kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Nikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap ngider.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workplace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-cirian stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan Kang kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Rave. Eh, Rave. Ngano sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo. Aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
0: Mm-mm.
1: Agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Mm-mm, makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong so mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa sih semua dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah Jo.
1: Oh, kalau begitu berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang nih mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul Kang yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir, ada berapa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan? Di tengah kemajuan, masih ada yang berjuang untuk

dan dunia tanpa kemiskinan. Bergabunglah dalam gerakan pengentasan kemiskinan, karena perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Manado.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: deh yang udah nikah, ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Herina, akhir-akhir ini kita sering jadi dengar orang-orang aja bilang tentang inflasi. Rupanya itu ada dampak pada orang pay hidup hari-hari, Kang.
1: Andi, iyo. Inflasi itu memang bisa pengaruhi orang pay daya beli. Barang-barang jadi lebih mahal. So itu penting sekali orang pahami tentang literasi keuangan.
0: Oh, ngana leh. Cuma mau beli barang kok, kong sebawa-bawa terasi.
1: Literasi, Andi. Literasi keuangan, bukan terasi.
0: Literasi keuangan? Apa itu?
1: Literasi keuangan itu kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak, seperti tahu cara menabung, berinvestasi. Kalau torang paham soal ini, torang boleh mengatur keuangan dengan lebih baik.
0: Oh, jadi kalau mengerti dan paham soal investasi atau tabungan, boleh membantu torang supaya tidak mau ikut arus inflasi.
1: Betul sekali. Nah, itu ngana tahu. Jadi misalnya ngana ada simpang doi di tabungan biasa, ngana pe doi itu bisa menurun DP nilai karena inflasi. Mar kalau ngana pe doi itu ngana pakai ba investasi, misalnya saham, reksadana atau emas, ngana bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari inflasi. Begitu.
0: Oh, jadi investasi dong boleh melindungi orang pedoi, Kang?
1: Iyo, makanya literasi keuangan itu penting. Dengan memahami produk keuangan yang ada, orang boleh memilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Deng satu le, dengan belajar mengelola pengeluaran, orang jadi ndak boros, orang pekeuangan pun tetap sehat. Enak dong kalau hidup dengan keuangan sehat, iyo toh?
0: Oke. Kita jadi paham sekarang tentang literasi keuangan. Jadi kita bisa lebih siap menghadapi inflasi dan lebih gampang mau atur orang pay keuangan dengan baik.
1: Betul itu. Cuma kuak, ngana tahu apa yang bikin susah mau atur tu doi?
0: Belajar literasi keuangan toh?
1: Bukan. Biar ngana sukuasai literasi keuangan, mar bagaimana ngana mau atur tu doi kalau tu doi belum ada. Jadi, sana tamang kerja.

dengan esensi buku. Pendengar, kita sebagai manusia harus sadar bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, khususnya jenis satwa lindung yang telah terancam. Satwa terancam bahaya adalah salah satu buku terkenal tulisan Jane Grant. Di buku ini dibagikan dan dibahas konsep mengenai sarana penting dalam memahami kehidupan hewan di seluruh dunia. Mereka bukan hanya sumber pengetahuan yang tak ternilai, tetapi juga alat yang kuat dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan alam. Namun, buku satwa ini menghadapi ancaman serius yang dapat mengancam eksistensinya. Salah satu ancaman terbesar terhadap buku satwa adalah hilangnya habitat alami hewan-hewan yang mereka gambarkan. Deforestasi, urbanisasi, dan perubahan iklim menghancurkan rumah-rumah hewan, membuat banyak spesies terancam punah. Akibatnya, buku-buku satwa kehilangan sumber inspirasi dan bahan untuk dibahas. Selain itu, teknologi digital telah mengubah cara kita mengakses informasi tentang satwa liar. Buku-buku satwa tradisional mulai kalah bersaing dengan aplikasi dan situs web yang menawarkan informasi yang lebih cepat dan interaktif. Meskipun teknologi ini memiliki manfaatnya sendiri, kita tidak boleh melupakan nilai yang dimiliki oleh buku satwa dalam mendidik generasi mendatang. Jane Grant menekankan pentingnya mempertahankan buku satwa sebagai sumber pengetahuan penting tentang satwa liar. Buku-buku ini berisi informasi yang telah dikumpulkan selama berabad-abad dan menawarkan sudut pandang yang mendalam tentang kehidupan hewan. Mereka juga seringkali diilustrasikan dengan indah, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kecantikan alam. Lebih lanjut, buku-buku satwa dapat menjadi alat yang efektif dalam mendidik anak-anak tentang perlindungan alam. Membaca tentang keindahan dan kerentanan alam melalui buku dapat memicu minat dan perasaan empati yang dalam terhadap hewan dan lingkungan mereka. Ini adalah investasi penting untuk masa depan planet kita. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Mereka mencerminkan pengetahuan manusia tentang alam selama berabad-abad, dan banyak di antaranya telah menjadi artefak budaya yang berharga. Merawat dan melestarikan buku-buku ini adalah tugas kita untuk memastikan bahwa pengetahuan ini tetap tersedia bagi generasi mendatang. Dalam penutupnya, esensi buku satwa terancam bahaya mengingatkan kita akan pentingnya melindungi dan menghargai buku-buku satwa. Mereka bukan hanya sumber informasi, tetapi juga warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kita perlu berkomitmen untuk melindungi buku-buku ini, menjaga habitat satwa, dan terus membagikan pesan yang penting tentang keanekaragaman hayati kepada dunia. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, menjaga esensi buku satwa adalah bagian penting dalam menjaga koneksi kita dengan alam dan memastikan bahwa kita melakukan bagian kita dalam melindungi planet ini. Dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan Esensi Buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah buku dengan judul Keris Empu Ganring. Keris Empu Ganring merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Kejadian yang diceritakan dalam buku ini berlangsung pada zaman Kerajaan Kediri. Tema cerita rakyat ini juga adalah kutukan seorang pandai keris bernama Empu Ganring. Kutukan itu ditunjukkan kepada Ken Arok yang telah membunuh Empu Ganring menggunakan keris yang dibuatnya yang berasal dari bahan batu logam bekas jatuhnya meteor. Hal ini tampak dari kutipan berikut yang perlu didengar. Kau telah membunuhku dengan kejam. Ingatlah Ken Arok, setelah aku masih ada 6 orang korban yang jatuh. Salah satunya adalah engkau dan keturunanmu, kata Empu Ganring dengan suara terputus-putus. Pendengar, esensi buku kali ini menceritakan adanya pertumpahan darah yang dilatari adanya dendam kusumat yang melibatkan keris Empu Ganring sebagai senjatanya. Hal ini tampak dari kutipan berikut. Sebenarnya, semua pertumpahan darah itu diawali oleh nafsu angkara yang tersimpan di dalam keris Empu Ganring. Itu semua telah membawa korban yang berarti. Sudah 7 nyawa melayang tanpa dapat dicegah. Mulai dari Empu Ganring sendiri, si pembuat keris tersebut, tewas terbunuh Ken Arok. Keris ini kemudian menewaskan Angkuwu Tunggal Ametung oleh Ken Arok ditambah seorang perwira bernama Kebo Ijo. Pendengar, tujuan yang disampaikan pengarang kali ini adalah begitu banyak mutiara hikmah dibalik seuntaian kisah lama yang hampir-hampir saja tersisi oleh kemajuan zaman. Kisah-kisah tersebut semakin lama semakin menghilang dan pada gilirannya hanya merupakan bagian dari sejarah yang tidak pernah diketahui oleh generasi mendatang. Esensi buku kali ini juga menyampaikan cinta perdamaian. Hal ini nampak bahwa balas dendam antar persaudaraan maupun kelompok akan membawa suatu kesengsaraan. Hal ini tampak pada kutipan Tuan-tuan keluarga besar Istana Singgasari. Sudah waktunya kita semua sama-sama membuang dendam kesumat, khususnya antar keluarga. Selain tidak berguna, rakyatlah yang menjadi korban dari semua ini. Karena gajah sama gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Demikian esensi buku kali ini dengan judul Keris Empu Ganring. Dari RRI untuk Indonesia.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Bersatu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Selasa 8 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Milongwangi, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro Satria Rita Laut dimanapun Anda berada. Kami hadir kembali untuk Anda pagi hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2026. Kami awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan menghadirkan kidung pujian rohani untuk Anda sambil menantikan mutiara pagi. Dan nantinya kami juga akan bergabung bersama Pro Satria dari Manado untuk ikuti penyampaian warta berita daerah pagi. Dan masih ada juga acara kami lainnya akan menemani melengkapi kebersamaan kita di edisi hari ini.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka, ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya, digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi,
pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.

0: Ya baiklah saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, tiba saatnya kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi hari ini yang nantinya kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Miss G.A. Tumole. Dan kepada Ibu kami persilakan.
1: Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan. Untuk memulai seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita akan duduk sejenak bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pengasih dan penyayang, Tuhan Juru Selamat hidup yang selalu setia menuntun dan memimpin kehidupan kami. Kami boleh melewati malam dalam peristirahatan kami. Kami sudah disertai, dijaga dan dilindungi, bahkan dijauhkan dari segala marbahaya terlebih maut, sehingga oleh kasih kemurahan Engkau masih perkenankan kami terus menikmati nafas hidup. Kami boleh menerima hari baru di mana kami akan memulai seluruh kegiatan kami. Namun sebelum kami memulai semuanya dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi bersama seluruh pendengar, kami mau membaca, merenungkan, belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, biarlah dinyatakan atas kami semua sehingga firman sukacita kebenaran ini dapat dimengerti dan kami mampu untuk melakukannya itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji namu ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan membaca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dalam Kitab 2 Timotius pasal 3. Kita baca mulai ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 di bawah perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Dari beberapa ayat yang boleh kita baca di pagi ini dapat diangkat satu tema, yakni tetaplah setia kepada Tuhan di tengah zaman yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 1 sebagaimana bagian bacaan firman kita di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bangun lagi, menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan, di mana kita akan memulai lagi dalam perjalanan hidup kita, dalam perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini, melakukan berbagai tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan yang telah dipercayakan bagi kita masing-masing. Nah, firman Tuhan kita di pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan peringatan kepada Timotius tentang keadaan manusia pada hari-hari terakhir, sekaligus juga mengajak setiap orang percaya untuk tetap kudus dan setia kepada Yesus Kristus. Surat 2 Timotius ini merupakan salah satu surat terakhir dari Rasul Paulus. Ia menulis kepada Timotius, seorang hamba Tuhan muda, agar tetap teguh dalam iman walaupun menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, kesukaran yang semakin berat ini. Saudara-saudara, di sini Paulus tidak hanya berbicara tentang bencana atau peperangan, tetapi terutama tentang kemerosotan moral dan rohani manusia. Apa yang ditulis hampir 2000 tahun yang lalu masih sangat nyata dalam kehidupan kita sekarang ini. Mari kita lihat pada ayat 1. Paulus berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, hari-hari terakhir dimaksud yaitu sejak kedatangan Kristus yang pertama dan terus berlangsung hingga ia kembali. Kesukaran yang dimaksud bukan hanya penderitaan lahiriah, tetapi juga meningkatnya dosa, kejahatan, dan penyimpangan dari kebenaran. Karena itu orang percaya tidak boleh terkejut melihat keadaan dunia saat ini, tetapi harus tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Ayat 2-4 dalam bagian bacaan firman kita di pagi hari ini merupakan ciri-ciri manusia yang menjauh dari Allah. Manusia yang lebih suka mengikuti keinginan mereka daripada mengikuti keinginan Tuhan. Paulus di sini menyebutkan karakter manusia yang menolak kehendak Allah, antara lain mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong dan angku, durhaka kepada orang tua, tidak mau berterima kasih, tidak mengasihi sesama, suka menfitnah, tidak dapat mengendalikan diri, kejam, mengkhianati orang lain, mencintai kesenangan lebih daripada mengasihi Allah. Nah, saudara-saudara, dari serangkaian daftar ini, kiranya menjadi cermin agar kita dapat memeriksa diri. Jangan sampai sikap-sikap tersebut tumbuh dalam hati dan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, dalam kerendahan, dan kesetiaan. Paulus pun pada ayat 5, dalam bagian bacaan dia memberikan peringatan agar waspada terhadap kesalehan yang hanya tampak di luar. Dikatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya, seseorang dapat terlihat religius, rajin beribadah, bahkan aktif dalam pelayanan, tetapi hidupnya tidak diubahkan oleh kuasa Tuhan. Jadi boleh dibilang bahwa tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan karakter, sehingga dapat dibilang juga bahwa sia-sialah ibadah itu kalau tidak ada perubahan yang signifikan terjadi dalam diri seseorang atau manusia itu. Nah, saudara, iman Kristen bukan sekedar penampilan atau rutinitas keagamaan, melainkan hubungan yang hidup dengan Kristus yang menghasilkan perubahan karakter, perubahan sikap. Sebab itu Tuhan menghendaki agar kehidupan kita menjadi kesaksian yang nyata melalui kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan kekudusan. Sebabnya itu melalui firman Tuhan kita di pagi ini, Tuhan mengajak kita untuk pertama, tetap setia kepada Kristus walaupun di zaman yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, kesukaran, bahkan penderitaan. Kedua, hendaknya tetap menjaga hati agar tidak dikuasai oleh cinta diri, kesombongan, dan cinta uang. Ketiga, tetaplah hidup sesuai dengan firman Tuhan dan bukan hanya terlihat saleh di hadapan manusia. Keempat, menjadi teladan dalam kehidupan bersama dengan keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Kelima, teruslah memohon pertolongan kuasa daripada Tuhan agar kita dapat hidup dalam kekudusan setiap hari. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, kita hidup di masa yang penuh dengan tantangan. Tetapi sesungguhnya bahwa kita harus tahu, walaupun kesukaran-kesukaran penderitaan dalam hidup ini selalu terjadi, sesungguhnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada hadir campur tangan atas setiap kehidupan umat-umat yang terus percaya mengandalkan pada kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap dan menjadi garam yang memberi pengaruh baik dimanapun kita berada. Apakah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kita, di tengah-tengah masyarakat, dalam persekutuan, gereja, bahkan di tempat kerja kita. Marilah kita tidak hanya memiliki ibadah yang seremonial, yang begitu baik, yang tertata, tetapi biarlah kita akan mengalami kuasa Allah yang akan terus mengubah hidup kita. Kiranya melalui kehidupan kita, dalam setiap karya yang kita lakukan, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan, sehingga ada begitu banyak orang akan melihat kasih Kristus dalam diri kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu tetaplah setia, tetaplah hidup benar, dan tetaplah berharap kepada Tuhan sampai Kristus datang pada kali yang kedua selaku hakim yang adil bagi kita semua. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan selalu menolong dan menuntun kehidupan kita, sehingga kita berkenan di hadapannya. Terpujilah Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa kita. Kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih hanya kepada-Mu Tuhan, oleh karena kami masih diberi kesempatan lagi untuk boleh membaca firman-Mu, merenungkannya. Biarlah firman kebenaran di pagi hari ini akan menuntun kami semua di dalam kami akan menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini. Dijauhkanlah kami dari sikap-sikap dan cara-cara hidup yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat hidup di dalam kehendak-Mu, melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang menyukakan hati-Mu, ya Tuhan. Biarlah segala perintah dan ketetapan-Mu dapat kami lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Kami memohon, biarlah ya Tuhan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kiranya Engkau selalu setia menuntun dan membimbing kehidupan kami. Dijauhkan kami dari segala sikap dan karakter yang tidak baik, yang itu tidak hanya menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati-Mu, ya Tuhan. Sebab itu pimpin dan kendalikan kehidupan kami, sehingga kami terus dapat berlaku baik benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini di dalam kuasa-Mu, ya Tuhan. Pagi hari ini mau berdoa untuk pimpinan RRI Persatuan Laut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati, hamba-Mu yang pagi hari ini sedang bertugas, yang kekasih Ibu Yulianti Malensang. Tuhan sertai dia, beri dia kesukaan, kegembiraan, anugerahkan terus kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan yang baik, terlebih hikmat-Mu, ya Tuhan. Biarlah dia dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang diemban setiap hari dengan segala baik. Kehidupan dan pekerjaannya, bahkan keluarga, rumah tangganya, suami, anak-anak, selalu disertai dan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang nantinya akan bertugas di lapangan dalam peliputan berita. Tuhan juga sertai, biarlah dalam segala tugas pekerjaan mereka, mereka terus ada dalam perlindungan dan pembentengan-Mu. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah semua tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan penuh sukacita. Memberkati pun kehidupan keluarga rumah tangga mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Menolong dan memampukan hamba-hamba-Mu yang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan di tempat ini, baik satpam ataupun cleaning service. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sukacita sehingga dapat melaksanakan segala tugas pekerjaan dengan baik, dengan benar. Kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, biarlah dibuat Tuhan berhasil. Berdoa untuk pendengar setia RRI Prosotan Laut dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini, baik tua maupun muda, yang selalu hadir untuk bersama mengikuti program Mutiara Pagi. Biarlah mereka terus disertai dan diberkati oleh-Mu Tuhan, dianugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Tolonglah mereka untuk dapat menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita. Apapun yang didambakan, diharapkan dalam setiap usaha dan pekerjaan mata pencarian yang dilakukan, Tuhan berkenan. Diberkatilah mereka semua dalam pekerjaan mereka masing-masing, baik di darat maupun di laut. Kiranya perlindungan berkat daripada Tuhan senantiasa dinyatakan dalam perjalanan hidup mereka sekali. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan yang indah baik pula ini mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Baik pemerintah yang ada di pusat, presiden dan wakil presiden bersama seluruh para menteri dan jajarannya. Gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, bahkan sampai di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Tuhan tolong mereka semua untuk dapat bekerja dengan baik dan benar. Terlebih pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, biarlah mereka semua dalam pertolongan, dalam kuasa-Mu Tuhan. Yang terbaik senantiasa mereka lakukan untuk tanah Porodisa yang sama-sama kami cintai. Kami terus berdoa memohon kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera tetap menjadi bagian milik seluruh warga masyarakat yang diam di tanah Porodisa ini. Sertailah mereka semua, para pemimpin bangsa, pemimpin daerah, Kabupaten Kepulauan Talaut. Biarlah kehadiran mereka akan membawa kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Beri kekuatan, kesehatan, kemampuan sehingga dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mereka setiap hari semua dapat dilakukan, dikerjakan dengan segala baik. Kehidupan mereka pribadi, bahkan keluarga mereka masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan. Memberkati juga semua yang diberi kewenangan dan kepentingan untuk membangun daerah ini, Porkopinda, dan juga doa untuk pimpinan DPRD, seluruh anggota, kiranya mereka diberi hati yang tulus untuk bersama-sama membangun daerah tanah Prodisa yang sama-sama kami cintai. Sebab itu pelaksanaan tugas pekerjaan mereka pun setiap hari kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Allah ya Tuhan kami. Saat pagi ini mau berdoa pun untuk setiap umat-umat-Mu yang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, Tuhan Engkau kasihani mereka, berikan kesembuhan dan berikan pemulihan. Setiap usaha upaya yang dilakukan baik oleh para tenaga medis, dokter, perawat, bersama juga dengan keluarga, kiranya semua yang dipakai sebagai sarana untuk mendatangkan kesembuhan, alat-alat medis, juga obat dan makanan minuman, Kau berkati, Engkau kuduskan. Biarlah semua itu akan membawa kesembuhan dan pemulihan atas sakit yang diderita oleh setiap umat-Mu yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di rumah di tempat tinggal mereka. Kami serahkan pergumulan sakit mereka ke dalam tangan-Mu. Juga mau berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam pergumulan duka cita karena kepergian, kehilangan orang-orang terkasih, tercinta mereka, apakah itu orang tua, suami, istri, anak-anak, bahkan saudara. Bila Tuhan Engkau beri mereka kekuatan, ketabahan, kesabaran, biarlah penghiburan yang sejati daripada-Mu menjadi bagian milik mereka, sehingga mereka tidak akan terus larut dalam suasana duka cita karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Tapi biarlah mereka terus memandang hanya kepada-Mu Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan mereka dapat melalui, melewati semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami semua, umat-umat-Mu yang diam di tanah Prodisa dari Tinonda sampai Napombaru, dalam kuasa-Mu. Biarlah kami semua ada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Dijauhkan kami dari segala mara bahaya terlebih, Ma. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini ucapan syukur dan permohonan yang boleh kami naikkan kepada-Mu. Jadilah hanya kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, kami persembahkan doa ini. Amin.

Demikian saudara pendengar Pro Soteriari Talaut, kita sudah ikuti bersama Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Ibu Pendeta, Tuhan Yesus juga memberkati. Dan saudara pendengar, selanjutnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pertandingan Piala Dunia antara Swiss dan juga melawan Kolombia ya, di fase 16 besar. Dan untuk Mutiara Pagi nanti kita akan lanjutkan lagi di edisi mendatang.

0: Juru. Kanji masih membawa bola, melebar dia ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 3, Widmer, ke belakang kali ini dia masih mencoba untuk membangun serangan. Valdi dijemput bola oleh Granit Xhaka, sang kapten sebelasan kali ini di sektor tengah pertahanan dari Swiss. Geser ke kanan ada Valdi, masih Valdi bekerja sama dengan Xhaka, diganggu oleh Kampas tadi dia. Masih kembali Xhaka mencoba untuk membangun serangan di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, dibayangi oleh Kampas from Meksiko dulu kiper ya, Jorge Kampos. Kali ini main-main dari Switzerland terjatuh, satu pemain nomor 17 dari Swiss tadi. Benturan Vargas dengan Richard Rios, pemain nomor 6 di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Swiss. Menor punggung 23 bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Amdoni ini menggantikan pemain nomor punggung 22 dari Swiss, yaitu Rieder. Di menit pertandingan memasuki 102 di extra time yang pertama, sudah masuk kali ini Amdouni, main nomor punggung 23. Swiss kali ini masih mencoba menguasai pertandingan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Terbentur tadi, bagaimana umpan dicoba dilakukan kali ini dalam kotak penalti dari Kolombia. Cuma lah, hampir saja upaya yang dilakukan oleh pemain dari Swiss kali ini. Masih datang lagi umpan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain dari Switzerland, namun disapu saja tadi bola oleh Ohika. Ya, hingga ternyata dalam posisi offside tadi satu pemain dari Swiss baru saja masuk sepertinya tadi untuk menerima umpan nomor punggung 23. Upaya yang dilakukan oleh pemain Swiss baru saja masuk tadi, Amdoni, ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kolombia, Vargas. Sementara itu satu pemain sepertinya terjebak dalam posisi offside tadi ketika terjadi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Kolombia kali ini. Masih, namun patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan ke belakang. Kali ini bagaimana Valdi di sektor lingkaran tengah, bergeser dia kepada Akanji berada di sektor sebelah kiri. Masih kali ini Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan, coba untuk menggiring bola, umpan ke depan pada Doni tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Terjatuh sepertinya Jaminton Kampas tadi, bersentuhan atau singgungan tadi dengan pemain nomor punggung 2 dari Swiss. Ya, terjatuh, coba untuk berduel tadi Muhem dan Kampas. Miro Muhem sekaligus juga mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini setelah tadi melanggar Jaminton Kampas. Sudah dilakukan tendangan bebas, umpan langsung jauh yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Luis Diaz. Sempat menyentuh pemain dari Switzerland, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Luis Diaz tadi kepada pemain nomor 19 kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Switzerland. Umpan langsung ke tengah kali ini yang dituju oleh salah satu pemain dari Kolombia. Kemudian melakukan tendangan langsung dalam kotak penalti, hampir saja masih dapat diantisipasi bagaimana upaya Luis Diaz tadi di dalam kotak penalti Swiss, menerima umpan dari rekannya, namun masih dapat diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Mana menor punggung 3 sepertinya Muhem tadi bisa mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh Luis Diaz hingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini, dan diambil oleh Quintero nomor punggung 20 di sektor di pojok kanan gawang dari Swiss. Ya, masih terjadi beberapa kali friksi yang tinggi antar pemain baik dari Swiss maupun dari Kolombia di dalam kotak penalti Swiss. Bersiap Quintero melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kali ini dalam kaki kiri dalam kotak penalti, disundul saja oleh satu pemain dari Swiss. Bola masih jatuh di dalam kekuasaan dari pemain-pemain dari Kolombia, dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama untuk pertandingan kali ini. Kita akan ikuti dulu ulasannya sekilas bersama Bung Jukri Alexander dan Zaini.
1: Bung Jukri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak tambahan di term pertama ini?
2: Ya, ini sebenarnya kita tunggu-tunggu ya tadi sepanjang pertandingan ya, karena di babak tambahan ini justru kedua tim bermain lebih keluar menekan, bermain lebih menyerang, dan akhirnya kita lihat bagaimana ada dua peluang tadi yang diciptakan oleh Kolombia melalui John Lukumi, tadi sundulan yang masih mengenai Mistar, kemudian tadi ada satu peluang lagi yang juga berbahaya, itu yang kita lihat memang

0: Tapi kalau saya lihat perjalanan dari Swiss dan Kolombia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini kok saya merasa ini tidak seperti Kolombia atau Swiss biasanya begitu. Bung Jupri, bagaimana menurut Anda?
1: Karena 90 menit tadi kedua tim terlihat sangat-sangat hati-hati. Bahkan kalau

0: juga intensitas permainannya juga cenderung lambat.
1: Lambat ya.
0: Temponya lambat.
1: Tidak seperti biasanya mereka bermain begitu ya selama ini.
0: Padahal kita tahu bahwa Swiss di panjang perjalanan mereka sejauh ini sudah mencetak 9 gol.
1: Iya.
0: Tapi di pertandingan ini seperti tidak terlihat tajinya gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau kita bicara Kolombia, mereka memang tim yang sangat-sangat solid dalam bertahan dan dibuktikan berani.

0: gol yang akhirnya memang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini.
1: Ya, tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini, prediksi Anda ya, ini singkat saja, Bung Jupri, akan ke adu penalti?
0: Ya, arahnya ke sana sih.
1: Ke sana arahnya ya? Ya, oke, baik. Kita ikuti babak lanjutan. Silakan, Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri. Babak kedua extra time sudah dilakukan kick-off-nya. Manuel Akanji dari Swiss kini menguasai bola pendek saja kepada Evaldi. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss, Manuel Akanji kini kirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Whitmer tadi. Ada Fuller tadi angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Di sektor sebelah kiri pertahanan ada Ethan tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Bagaimana tendangan bebas kini berhasil diperoleh oleh Kolombia. Sisi kiri pertahanannya. Ya, sedikit kedengaran terjadi antara Sanchez mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ivan Barton. Ya, tendangan bebas kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Kita nantikan Danilo Vargas menyuruh rekan-rekannya untuk maju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kiri Vargas. Bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Luis Diaz di sana, mencoba lagi di kotak penalti, berbahaya terjadi melut di sana, terjatuh salah satu pemain dari Swiss nampaknya Valdi. Hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss di menit-menit awal extra time yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Bola dihadapi oleh Robel dari gawang dari Swiss ini. Berancang-ancang dia untuk tendangan bebas, Gregor Kobel. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Ethan, terjadi perebutan di sana, dapat lagi direbut oleh pemain Kolombia, mencari kawannya di sektor depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada juga Saka, kirimkan lagi kepada Vargas di sektor depan, namun berhasil diamankan oleh Munoz. Mencoba melakukan tekanan kini kembali, bagaimana Kolombia menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada lagi pemain-pemain dari Kolombia tadi dikirimkan umpan ke depan, namun tidak jelas tadi bagaimana Mojica tadi mengirimkan umpan. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini, ada Whitmer, sodorkan saja kepada Valdi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, Valdi. Masih Valdi menguasai bola, pendek saja kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring perlahan. Manuel Akanji menatap ke depan, menarikkan sektor sebelah kiri, mencari Mohem, dapat tekanan, Mohem mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Jaga gawang dari Swiss, menatap ke depan, angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan, mencari Ethan di sana dan juga pemain Swiss lainnya di sektor pertahanan dari Kolombia. Masih menguasai bola, ada Fuller, kirimkan umpan ada kepada Zak Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, pelanggaran kembali terjadi nampaknya oleh pemain dari Swiss tadi setelah berbenturan atau terhadap kampas tadi salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez ini, mundur ke belakang saja kepada Vargas. Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan Vargas, mencari kawannya di sektor sebelah kanan. Ada Munoz tadi, namun lagi warna Quintero, umpan 1-2 kerjasama kini pemain Kolombia, mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit putar ke belakang, bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Kolombia, ada Quintero, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, datang lagi serangan, mencoba lagi Munoz, bayangnya tadi oleh Manuel Akanji, disapu tadi namun mengenai pemain dari Kolombia, Munoz, bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan beberapa menit sudah berlangsung, namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Robel kirimkan bola jauh ke depan mencari pemain Ethan dan juga pemain penyerang lainnya yang sudah masuk di babak yang kedua ini. Ada juga Valdi, ada Saka kini menguasai bola. Kapten kesebelasan mundur ke belakang pada Manuel Akanji. Ada Evaldi, masih Evaldi menguasai bola. Mencari celah, kembalikan lagi pendek kepada Manuel Akanji. Mencoba menggiring bola, Saka mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Alirkan lagi kepada Evaldi, ke depan dia mencari Fuller. Coba lagi di sektor sebelah kiri Widmer kini, sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss mundur ke belakang kembali pada Evaldi. Coba mendekati lingkaran tengah, Evaldi alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Coba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan permainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Jaringkan umpan kanan sektor sebelah kanan dari kotak penalti namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya dan dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sodokan kepada Munoz, oleh Quintero di sektor sebelah kanan, lini serang dari Kolombia. Menuju ke depan dia, ada Kampas, bayangi oleh Kanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dipatahkan lagi, terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana tadi Quintero dapat pelanggaran dari pemain Swiss. Tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan oleh Quintero. Kini menguasai bola, sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana. Mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni. Lebar ke sektor sebelah kiri, ada Luis Diaz, namun membentur tadi Widmer. Tamparan ke dalam kini masih bagi Kolombia. Umpan 1-2 dia dengan Mexico. Bagaimana juga sodokan lagi, bagaimana Luis Diaz sekarang mencari Quintero di sektor sebelah kanan, diserang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero, namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss. Upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sodokan saja kepada Evaldi. Mencoba menggiring bola, Evaldi kirimkan ke depan pada Widmer. Mencoba menggiring perlahan, Widmer melewati garis tengah. Widmer perlahan masuk ke daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah. Alirkan lagi, mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Mohen, kembalikan lagi pada Vargas. Menatap ke depan, Vargas kirimkan bola ke kotak penalti namun kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Swiss, belakang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Evaldi ke Kanji kepada Wihen. Mohen kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka. Ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia. Masih Vargas kirimkan bola ke tengah. Ada sekali Xhaka kirim tendangan namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
3: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi, Menor pengunduhan, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17. Nah, dan kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Ya, pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss, yaitu Amdouni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas. Apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja? Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini satu pemain dari Kolombia berada dalam kotak penalti Swiss. Ah, sayang sekali bagaimana caranya itu. Lepas. Aduh, tendangan kaki kiri Jaminten Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
0: Ya, ini peluang-peluang yang sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
3: Iya.
0: Kalau menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
3: kejauhan.
0: Oke, mas. Jaminten justru akurasinya. Ya, lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
3: Iya.
0: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
3: Ya, baik. Kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Terjatuh tadi. Bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss, namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Elvedi sepertinya. Ya, tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz. Kartu kuning diberikan wasit kepada Elvedi, pemain belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia. Coba lagi kali ini. Jatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss. Jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica. Bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Lucumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini, yang tadi ganti juga nih John Lucumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin mengecek kondisinya. Tampak satu pemain juga disiapkan untuk menggantikan John Lucumi yaitu Mina, Yeri Mina. Di pinggir lapangan kali ini bersiap untuk masuk menggantikan John Lucumi. Yeri Mina. Jangannya Mina, waka-waka, bukannya itu udah Piala Dunia yang kapan itu ya? Pemain nomor 13 biasanya diidentikan dengan angka sial. Akankah Yeri Mina ini juga bisa membalikan mitos tersebut dengan membuat timnya unggul atas Swiss atau seperti apa? Kita tunggu saja penampilan dari Yeri Mina kali ini menggantikan Lucumi, John Lucumi. Pertandingan sudah masuk ke menit 118. Langsung kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang, depan langsung hasil diatasi oleh pemain-pemain dari Swiss kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain Swiss coba untuk membuka rendel atau pertahanan. Kali ini pemain nomor 17 dari Swiss, Vargas, umpan langsung dalam kotak penalti. Hasil diatasi oleh pemain dari Kolombia kali ini. Pemain nomor 20, Quintero, langsung dia ke depan. Masih kepada Quintero kali ini, bekerja sama dia tadi dengan Rio sepertinya. Tidak cermat kuasaan bola oleh Quintero sehingga meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss di sektor kiri pertahanan mereka mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini akan coba dilakukan, sudah dilakukan oleh pemain Swiss, terjatuh kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, Ethan ya, mencoba untuk merebut bola dari Jeremy Mina, terjatuh Jeremy Mina, tendangan bebas kali ini untuk Kolombia. Di sektor kanan pertahanan mereka akan dilakukan oleh sang penjaga gawang yaitu Camilo Vargas. Langsung saja umpan dalam jantung pertahanan Swiss, coba disambut tadi oleh salah satu pemain Swiss namun tidak berhasil. Umpan ke dalam sepertinya kali ini untuk pemain Swiss di sektor kiri. 1 menit tambahan panjang waktu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam babak adu penalti. Pertandingan sampai saat ini masih belum berubah skor dari awal, ya ini masih tetap 0-0. 2x45 dan juga 2x15 masih tetap 0-0. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor belakang. Jaga gawang Kobel langsung mengirimkan umpan ke tengah. Yang dituju tadi adalah main Heim, tapi ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kolombia. Sudah dibuang saja. Masih dikuasai oleh pemain dari Swiss kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan terobosan langsung. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 22-23 di sana, namun bisa diatasi oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh satu pemain Kolombia nomor punggung 2, ya Munoz. Sama dengan itu wasit menyiapkan peluitnya, tanda kita akan memasuki atau pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti.
1: Anti klimaks sepertinya Bung Jupri.
0: Ya, ini menjadi satu-satunya ya pertandingan di babak 16 besar yang harus berakhir dengan adu penalti. Jadi kita bicara soal bagaimana tadi soal penyelesaian akhir yang bisa dikatakan memang tidak maksimal ya. Bahkan tadi kampas di menit 116.
3: Iya. Sayang banget itu.
0: Itu kalau Messi yang ada di posisi gol tadi. Tapi kelihatan sama-sama posisi kaki kidal. Posisinya ideal karena sebenarnya tadi pressing-nya sudah bagus dari Daniel Munoz dan ada kesalahan dari Whitmer tadi sepertinya ya, dan kemudian peluang apa bolanya udah apa kakinya udah pas. Sayangnya memang eksekusi ya, eksekusi ya. Padahal kalau kita lihat ya tinggal ditaruh ke tiang jauh, mendatar pun kayaknya selesai juga itu tadi.
3: Kelar itu, Bang, ya. Masuk itu barang ya.
0: Iya, dan sekarang dengan situasi gagal tadi, situasinya menjadi lebih sulit buat Kolombia karena soal adu penalti ini soal mentalitas, ya. Soal keberuntungan juga. Jadi siapa yang lebih siap, saya kira yang bisa akan bisa memenangi pertandingan. Dan kita lihat Kobel ya, kalau kita bandingkan komparasi kiper ya, Kobel kita lihat dari segi postur, memang lebih menjulang ketimbang Vargas yang kita lihat posturnya agak-agak kecil. Itu yang mungkin juga akan menjadi keuntungan buat Swiss di pertandingan ini.
3: Ya, kita nantikan saja siapa 5 orang penendang pertama yang disiapkan oleh masing-masing pelatih kali ini dari Kolombia dan juga dari Swiss. Ini masih berkumpul di pinggir lapangan kedua kesebelasan, masih menerima arahan dari para pelatih masing-masing dan juga berkumpul untuk saling memberikan support seperti yang dibilang oleh Bung Jupri tadi. Babak adu penalti ini yang bermain adalah mental, seperti apa masing-masing pemain ini saling menguatkan untuk selanjutnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak perempat final. Ya, kita akan coba sama-sama tunggu siapa yang akan mulai pertama pertandingan atau penendang pertama untuk adu penalti kali ini, karena pertandingan terpaksa harus dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah 2x45 dan 2x15 menit masing-masing tim ini tidak dapat mencetak gol, meskipun beberapa kesempatan juga sudah didapatkan oleh mereka namun memang penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. Masih berkumpul kedua tim mendengarkan arahan masing-masing dari pelatih mereka. Ya, menguatkan mental, mungkin Anda bisa dengar sendiri bagaimana tim Swiss ini, audio dari tim Swiss saling menguatkan mental. Tim dari Kolombia juga masih berkumpul membentuk lingkaran, saling berangkulan mereka, berdoa dan juga saling menguatkan mental. Nah, ini dia audio dari tim Kolombia, tim yang berkostum serba kuning di kesempatan dini hari ini. Pagi hari ini sudah pukul 5.38 waktu Indonesia Barat. Masing-masing penjaga gawang juga sudah mendapatkan ucapan selamat berjuang dari rekan-rekannya, mendapat dukungan mental, moral masih dilakukan oleh tim dari Kolombia. Kita tunggu saja pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, seperti apa atau siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan di babak 16 besar kali ini, satu-satunya pertandingan yang diselesaikan dengan adu penalti, kemenangan 12 pas.
4: Wah, ada Bung Ruhut ya?
3: Tompul, bukan? Mirip ya? Tompul tak pun. Ya, kemudian saat ini sedang berlangsung oleh wasit. Gawang yang akan digunakan berada di sebelah kiri, kami melaporkan. Dan penendang pertama adalah dari Kolombia, begitu ya, Bung Indra ya?
4: Iya, sepertinya begitu ya, Bung Tomo. Kita masih nantikan siapakah yang akan melakukan penendang pertama dari Kolombia. Bukan sebelah sang Sanchez. Dan berkomunikasi juga dengan Vargas. Oke, Kolombia yang menang pertama dan dari Swiss yang akan menahan pertama tendangan dari adu penalti ini. Sejumlah pemain sudah berkumpul juga di kanan tengah. Pemain-pemain pengganti juga dari Swiss sudah berkumpul di sana. Kita nantikan. Nampaknya Quintero sekarang sudah mulai berjalan mendekati gawang di sisi kiri stadion dari BC Place Vancouver ini, yang akan coba ditahan oleh Gregor Kobel. Kita nantikan akankah Quintero mampu menyelesaikan tugasnya jika tadi tendangan di depan gawang masih meleset gitu ya. Ini coba Quintero mencoba menaruh sekulit bundar, konsentrasi dia. Sementara wasit juga memberikan arahan kepada penjaga gawang bagaimana pergerakan yang harus dilakukan dan harus tetap berada di garis gawang sebelum tendangan dilakukan oleh eksekutor dari tim lawan. Kita nantikan. Quintero nampaknya akan melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Kolombia. Akankah membawa timnya unggul dan mampu masuk menceploskan sekulit bundar? Siap-siap juga bagaimana Gregor Kobel menggerakkan ke kiri dan ke kanan badannya. Konsentrasi Quintero mengambil ancang-ancang. Masuk 1-0 untuk Kolombia. Drama adu penalti babak 16 besar ini, di mana pemenang antara Kolombia menghadapi Swiss ini sudah ditunggu oleh Argentina yang berhasil meraih kemenangan atas Mesir. Pertandingan yang penuh drama tadi. Ya, Quintero berhasil melakukan dengan eksekusinya dengan cukup baik tadi. Quintero sementara itu nampaknya di tubuh Swiss akan dilakukan oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss. Granit Xhaka akan mencoba melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Swiss. Kita nantikan konsentrasi Vargas juga penjaga gawang. Camilo Vargas dari Kolombia mencoba berdoa dan juga konsentrasi Vargas dan juga Granit Xhaka. Tunggu 10 dari Swiss ini, konsentrasi menatap ke depan. Sudah dilakukan, masuk. Meski tebakan atau arahnya sudah berhasil dibaca oleh Vargas, namun tendangan kaki kiri dari Granit Xhaka ini meluncur deras di atas gawang dari yang coba dihalau tadi. Sempat mengenai tangan sebenarnya dari Camilo Vargas, namun bola terlalu kencang dan akhirnya 1-1 kedudukan saat ini Swiss dan juga Kolombia. Dan penendang kedua nampaknya akan dilakukan oleh Sanchez, kapten kesebelasan dari Kolombia ini, yang akan melakukan eksekusi kedua bagi Kolombia. Sementara Gregor Kobel juga konsentrasi, Davinson Sanchez akan mencoba mengeksekusi bagi Kolombia sambil menaruh si kulit bundar kini, meletakkannya di titik putih, mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Sementara Gregor Kobel gerakan ke kiri dan ke kanan badannya mencoba mengganggu konsentrasi dari Davinson Sanchez. Menatap ke depan, konsentrasi dia ambil ancang-ancang, pelan, Sanchez, wow, sayang tidak masuk. Sanchez membentur Mistar tadi, tendangannya begitu keras, hujam Mistar gawang, gagal eksekutor kedua dari Kolombia, Vincent Sanchez. Eksekusi eksekutor dari Kolombia ini ya dipastikan memang tidak melewati garis gawang. Masih 1-1, kita masih menantikan juga eksekutor kedua dari tim nasional Swiss. Ini yang pertama bagi Kolombia yang gagal. Sementara itu bagaimana kembali nampaknya nomor punggung 23 dari Swiss.
0: Jackie Ambuni.
4: Siapa ini?
0: Jackie Ambuni.
4: Oh, Jackie ya.
0: Ambuni.
4: Ambuni akan melakukan eksekusi. Konsentrasi. Oh, berhasil menipu pergerakan dari Vargas. Jackie Ambuni. 2-1 kini untuk Swiss. Eksekutor kedua mereka berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ngecoh pergerakan dari Vargas.
0: Maksudnya bukan Jackie.
4: Jackie.
0: Gitu.
4: Jadi hal yang menguntungkan bagi Swiss kini 2-1. Kemudian akan bagaimana Kampas dan Minton Kampas meletakkan sekulit bundar juga. Konsentrasi eksekutor ketiga bagi Kolombia. Minton Kampas konsentrasi, dia mengambil ancang-ancang, masuk. Meski berhasil tadi dibaca pergerakannya oleh Gregor Kobel, namun menambah skor bagi Kolombia menjadi 2-2. Namun kita masih nantikan eksekutor ketiga dari Swiss. Siapakah yang akan menjadi eksekutornya? Ya, Manuel Akanji nampaknya akan melakukan. Main yang juga berkiprah bersama Inter Milan di Liga Italia Serie A, Manuel Akanji. Yang sekulit bundar memastikan pijakannya, konsentrasi beberapa langkah mundur ke depan, ke belakang, mundur ke depan. Manuel Akanji menatap sekulit bundar, dengan Vargas sudah terdiam, konsentrasi sudah dilakukan. Sayang sekali melambung jauh. Bagaimana Akanji, sayang sekali tendangannya lewati atas Mistar gawang, gagal. Skor imbang 2-2 masih. Sekutor ketiga dari Swiss gagal, Manuel Akanji. Semakin tegang ini nampaknya ini Bung Jupri.
0: Iya, iya, dan ini yang tadi kita bicara ya. Ini soal mental ya. Kan kalau kita bicara Akanji, ini pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Tapi dia disuruh gagal di momen yang krusial ini, Bung.
4: Ya. Menang berikutnya dari Kolombia, nomor punggung 19 nampaknya, Noah Okafor.
0: Fernandes.
4: Masuk ke sini. Ya, sayang sekali ditepis oleh Gregor Kobel. Ini menjadi semakin tegang nih, berhasil ditahan lagi oleh Swiss. Bagaimana Hernandez tadi? Kita belum melihat Luis Diaz nih ya. Apakah eksekutor terakhir nampaknya bagi Kolombia? Gregor Kobel. Penampilan yang apik dari Gregor Kobel, berhasil menahan tendangan eksekutor Kolombia. Hernandez tadi. Ya, Ethan nampaknya akan melakukan eksekusi bagi Swiss. Cedric Ethan, kita nantikan, ini menjadi eksekutor kelima. Konsentrasi nomor 26 dari Swiss. Cedric Ethan, konsentrasi membelancang-ancang, masuk ke tengah saja nih, dimasukkan oleh Cedric Ethan. Menambah menjadi skor 4 bagi Swiss. 3-2 masih. Eksekutor keempat bagi Swiss. Kita nantikan. Eksekutor eksekutor selanjutnya dari Kolombia, apakah Luis Diaz? Ya, nampaknya Luis Diaz, pemain Bayern Munchen ini akan melakukan eksekusi kelima bagi Kolombia. Jika tidak mampu memasukkan gol, maka Swiss nampaknya akan melaju ke babak perempat final bertemu dengan tim Tenggo Argentina. Konsentrasi Luis Diaz. Mulai ancang-ancang berapa langkah mundur ke belakang Luis Diaz. Ois, masuk. Sempat berhenti sejenak tadi Luis Diaz, arahkan ke sisi kanan gawang dari bagaimana Gregor Homo tadi, sehingga menjadikan skor kini imbang. Namun masih ada eksekutor kelima dari Swiss yang belum melakukan. Maka jika mau berhasil memasukkan eksekutor kelima ini, akan memastikan bagaimana bagi Swiss untuk melaju ke fase selanjutnya. Ada Ruben Vargas sambil mencium sekulit bundar. Sayang-sayang nih si bolanya, nggak masuk nih ya. Jadi pahlawan nih soalnya nih kalau masuk nih. Ruben Vargas dari Swiss. Begitu tegang. Masuk juga pelatih Murat Yakin dari Swiss ini. Berapa langkah mundur ke belakang Ruben Vargas. Nomor 17 dari Swiss menatap ke depan, konsentrasi dia. Ambil ancang-ancang, sedikit kembali kecil-kecil, ya. Ruben Vargas masuk. Selesai sudah. Bagaimana eksekutor keempat, kelima dari Swiss memastikan skor menjadi 4-3 dalam drama adu penalti, dan Swiss berhak lolos ke babak perempat final untuk bertemu Argentina nih, Bung Jupri.
5: Ya, saya kira memang ini drama ya, drama yang terjadi di Stadion BC Place Vancouver. Bagaimana ketenangan, kalau kita lihat ketenangan para pemain dari Swiss yang mampu akhirnya menjadi pembeda. Dan sangat disayangkan tadi bagaimana Davinson Sanchez, kemudian juga Juan Hernandez gagal menjalankan tugasnya. Dan kredit juga buat Gregor Kobel yang mampu menggagalkan tendangan Juan Hernandez, yang akhirnya memang menjadi pembeda di pertandingan ini. Dan Swiss lolos ke babak perempat final untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Dan buat Kolombia, mereka gagal untuk bisa melangkah ke babak perempat final untuk kedua kali setelah apa yang mereka capai di 2014.
4: Ya, akhirnya Swiss yang mewakili bagaimana akan bertemu Argentina di babak perempat final, melengkapi semua pertandingan di babak perempat final yang akan dimulai pertama kali nanti pada 10 Juli mendatang. Silakan Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas keseluruhan jalannya pertandingan.
1: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Salah keseruan Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
5: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka

0: Ya sayang akhir itu yang jadi problem Kolombia begitu ya. Pertahanan oke lah.
1: Pertahanan sangat-sangat solid. Bahkan ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan pada

0: Argentina. Iya. Baik, Anda juga bisa berkomentar, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Bang Jani.
0: Silakan Pak Leman, komentarnya.
1: Iya, posisi masih 0-0 Bang Jani.
0: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
1: 4-3.
0: Iya.
1: Jadi untuk selanjutnya
0: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak di 8 besar.
1: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa.
0: Baik, Pak Leman.
1: Bang Jani.
0: Oke, iya. Bang Jani. Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi Pak.
1: Sama Bang Jani, pagi.
0: Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra, salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Bu Indra.
2: Lihat pada akhirnya mental itu
0: iya.
2: Membuat seseorang jadi juara ya. Bu Zaini.
0: Iya.

0: tertinggal 2-0 ya di awal ya.
1: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman pun ya. Karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus mana
0: ya.
1: Bisa bolanya ke atas begitu. Secara akal kan dia akan berlapis terus-terus dan terus kok.

0: Baik, Bu Indra.
1: Jadi sehat jiwa dan raga.
0: Ya. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung, pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Pagi, salam olahraga Bu Zaini.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Jaya, jaya, jaya. Satu doa, satu gol, satu doa. Oke, kan mainnya seru ya.
0: Ya.
2: Di akhir-akhir babak 16 seru ya. Iya, di babak 16 ini ada dominasi.
0: Ya.
2: Berdebar-debar juga ya. Tadi juga di Argentina sama kita di berdebar juga. Oke, Bu Zaini, ini apa? Jam berapa main Argentina? Apa?
0: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat, pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
2: Oh, di belakang
0: Iya. Iya, betul Pak. Iya.
2: Oke,
0: baik. Terima kasih banyak ya Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Hafid.
3: Terima kasih Siaran Pusika sangat membantu di teman-teman di pedesaan,
0: terutama ya.
3: Teman-teman di Tradisi. Terima kasih.
0: Baik, ada lagi nih sampaikan.
3: Kan berkap jadwal perempat final itu. Selamat buat Swiss melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya.
0: Yeah.
3: Terima kasih
0: banyak. Jaya. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
4: Betul.
0: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
4: Ya.
0: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
4: Ya ini semua
0: 6 tim Eropa.
4: Ya, ini memang kombinasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika. Dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih. Karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin. Tapi Argentina saya kira layak untuk sangat-sangat diunggulkan, melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir. Terlepas dari adanya kontroversi, ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan
0: ya.
4: Karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal, lawannya memang sangat-sangat berat ini
0: ya,
4: Perancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko. Dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang berumput banyak di Eropa. Jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan
0: Inggris ya.
4: Nah, ini juga saya kira akan sulit ditebak, karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan ditik oleh Brazil, tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang. Dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya, layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini, karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini tiga-tiganya tuan rumah berakhir
0: ya.
4: Kanada dan Meksiko dan kemudian Amerika Serikat, mereka berhenti langkahnya. Dan kalau kita bicara ada tim-tim lain seperti Belgia yang juga saya kira juga patut untuk diwaspadai.
0: Tapi yang di lawan ini kan Spanyol nih, lagi on fire nih Spanyol kan.
4: Betul ya Spanyol, tapi di pertandingan kemarin juga saya kira penampilannya belum terlalu mengesankan melawan Portugal. Jadi saya kira masih ada kesempatan buat Belgia. Jadi pertandingannya ini saya kira akan sangat-sangat menarik. Tapi peluangnya kalau kita bicara di blok bawah ini sengit sekali nih. Karena dua tim yang lolos, apakah mungkin Inggris bertemu dengan Argentina atau Norwegia Argentina, ini juga akan menjadi pertandingan yang

0: juga, apakah memang akhirnya ini dinominasi oleh tim Eropa sampai semifinal, atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya, Bung Jupri, atau Maroko begitu salah satunya ya?
1: Ya, saya kira ya kalau kita bicara soal ideal ya, harapannya tentu tetap ada perimbangan ya, wakil-wakil dari beberapa benua. Tapi lagi-lagi ini bagaimana bicara juga soal tradisi ya, tradisi ya. Prancis kita tahu punya tradisi, kemudian Argentina juga sudah 4 kali, jadi mereka sudah punya tradisi itu. Jadi sudah 3 kali maksudnya, jadi tim-tim tradisional saya kira ya, dengan pengalaman, dengan jam terbang mereka, sepertinya akan bisa mengatasi situasi, karena ini fase-fase yang menentukan, butuh pemain-pemain yang juga berpengalaman bermain di fase itu.
0: Baik, kalau gitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
1: Selamat pagi Bu Zaini.
0: Nanti kita masih hadirkan ya jalannya pertandingan babak 8 besar yang sudah terjadwal, nanti kami sampaikan jadwalnya pertandingan-pertandingan tersebut.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro Soteri Talaut. Setelah tadi kita sudah ikuti bersama ya pertandingan yang menegangkan tentunya dari Swiss melawan Kolombia yang berakhir dengan adu penalti dan dimenangkan oleh Swiss dengan skor 4-3. Mengantarkan Swiss masuk di perempat final ya. Dan nantinya akan bertemu dengan Argentina. Nah, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, ya di babak sebelumnya ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, Argentina lolos ya setelah mengalahkan Mesir. Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, timnas Argentina sudah pastikan tiket 8 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim, sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kiper Mostafa Schober masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mostafa Sikho pada menit ke-58. Namun golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyegaran. Lautaro Martinez dan Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan Nicolas Tagliafico. Setelah golnya sempat dianulir, Mostafa Sikho membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67. Menjadikan Mesir benar-benar unggul sementara 2-0. Cristiano Romero berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina 1-2 lewat gol balasan pada menit ke-79. Mostafa Sobir sempat menepis bola tetapi bola tetap masuk ke dalam gawang. Argentina akhirnya samakan kedudukan lewat menit ke-83 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Tembakan keras Messi membawa bola membentur mistar dan masuk ke dalam gawang. Mesir masih mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas, namun Argentina justru berhasil membalik keunggulan 3-2 pada menit ke-92 lewat Enzo Fernandez. Tak banyak lagi waktu tersisa bagi Mesir, mereka harus cepat-cepat bangkit jika ingin merebut kembali keunggulannya. Hingga wasit membunyikan peluit panjang, Mesir tak bisa memberi perlawanan. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan Argentina yang mampu membalas keunggulan Mesir di awal pertandingan.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: Ya saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, masih soal Piala Dunia 2026 ya saudara. Perjalanan Roberto Martinez bersama timnas Portugal resmi berakhir setelah Seleção das Guinas tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pelatih asal Spanyol itu mengumumkan keputusannya mundur usai Portugal kalah 0-1 dari Spanyol lewat gol dramatis Mikel Merino. Martinez menegaskan sejak awal dirinya datang ke Portugal dengan satu target utama, yakni membuat tim meraih gelar juara dunia. Karena target tersebut gagal diwujudkan, ia merasa tidak ada alasan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih Portugal. Pelatih berusia 52 tahun itu juga mengungkapkan kontraknya memang berakhir bersamaan dengan selesainya Piala Dunia 2026. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan penunjukan pelatih baru kepada Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença. Gol tunggal Mikel Merino pada menit ke-90+1 menjadi pembeda dalam duel sengit Portugal kontra Spanyol. Hasil tersebut memastikan La Roja melangkah ke babak perempat final, sementara perjalanan Portugal harus berakhir lebih cepat. Meski gagal memenuhi target, Martinez menolak menyebut hasil tersebut sebagai sebuah kegagalan. Menurutnya, Portugal hanya kalah dari salah satu tim favorit juara yang memiliki kualitas luar biasa. Mantan pelatih Belgia itu bahkan menilai Portugal menampilkan performa terbaiknya sepanjang turnamen saat menghadapi Spanyol. Ia merasa timnya pantas membawa pertandingan hingga babak perpanjangan waktu. Kemudian Martinez menuturkan Portugal sebenarnya memiliki kualitas untuk bersaing dengan Spanyol, namun menurutnya timnya kurang beruntung dalam memanfaatkan peluang di sepertiga akhir lapangan.
1: Sleepy. You know what? It's going to be a good day today.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu."

Kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, stadion bukan hanya menjadi arena pertandingan, tetapi juga menjadi ruang berkumpulnya supporter untuk mendukung tim kesayangannya. Sejumlah negara membangun stadion berkapasitas besar sebagai simbol kemajuan infrastruktur sekaligus mendukung penyelenggaraan ajang olahraga berskala internasional. Penentuan stadion terbesar umumnya mengacu pada kapasitas penonton, meski terdapat perbedaan kriteria penilaian. Nah, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, ada beberapa stadion sepak bola terbesar dunia berdasarkan kapasitas penonton dan juga sejarahnya. Yang pertama ada Rungrado of May Stadion di Korea Utara. Ini menjadi stadion sepak bola terbesar di dunia dengan kapasitas 150.000 penonton. Stadion ini, saudara pendengar, berada di Pyongyang dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1989. Stadion tersebut digunakan untuk pertandingan sepak bola, atletik, serta festival Arirang. Arsitekturnya yang megah menjadikannya salah satu ikon paling dikenal di Korea Utara. Sementara di Spanyol, ada Sportivic Camp Nou yang berada di Barcelona, menjadi kandang FC Barcelona. Stadion berkapasitas 99.354 penonton ini sebelumnya bernama Camp Nou. Nama stadion berubah setelah kerjasama antara Barcelona dan Sportivi sebagai mitra utama klub. Stadion ini pernah menggelar final Liga Champions dan 5 laga Piala Dunia FIFA 1982. FNB Stadion berkapasitas 94.736 penonton dan berlokasi di Johannesburg, Afrika Selatan. Stadion ini sebelumnya dikenal sebagai Soccer City dan menjadi markas Kaizer Chiefs FC. FNB Stadion menjadi venue final Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan. Julukan di Kalabas berasal dari desain stadion yang menyerupai pot tradisional Afrika. Sementara di Mesir, saudara pendengar, ada New Administrative Capital Stadium berkapasitas 93.940 penonton dan menjadi stadion terbesar di Mesir. Stadion ini juga tercatat sebagai stadion terbesar kedua di Afrika. Pembangunannya dimulai pada 2015 sebagai bagian kota Olimpiade Internasional Mesir. Kompleksnya dilengkapi lapangan latihan, aula indoor, kolam renang, serta fasilitas olahraga lainnya. Wembley Stadion berkapasitas 90.000 penonton dan menjadi stadion nasional Inggris. Stadion ini resmi dibuka pada 2003 di kawasan Wembley, London. Wembley rutin menggelar final Piala FA dan pertandingan tim nasional Inggris. Stadion ini juga menjadi tuan rumah final Liga Champions serta berbagai kompetisi domestik. Selanjutnya, saudara, ada Lusail Stadium, menjadi stadion terbesar di Qatar dengan kapasitas 88.966 penonton. Stadion ini juga merupakan salah satu stadion sepak bola terbesar di Timur Tengah. Lusail Stadium menggelar final Piala Dunia FIFA 2022 antara Argentina dan Prancis. Kapasitas stadion direncanakan berkurang menjadi 40.000 kursi setelah turnamen berakhir. Estadio Azteca berkapasitas 87.523 penonton dan menjadi kandang tim nasional Meksiko. Stadion ini juga digunakan sebagai markas klub Amerika. Estadio Azteca menjadi stadion pertama yang menggelar dua final Piala Dunia FIFA. Stadion ini turut menjadi saksi gelar dunia Pele dan Diego Maradona. Bukit Jalil National Stadion berkapasitas sekitar 87.500 penonton dan terbesar di Asia Tenggara. Stadion ini diresmikan pada 11 Juli 1998 di Kuala Lumpur, Malaysia. Bukit Jalil rutin menggelar pertandingan internasional serta berbagai ajang olahraga nasional Malaysia. Stadion ini juga menjadi lokasi konser musik dan acara berskala internasional. Borg El Arab Stadion diresmikan pada 2005 dan berkapasitas
86 ribu penonton. Stadion ini berada di Amreya, sekitar 25 km barat Alexandria, Mesir. Bor El Arab menjadi stadion terbesar ketiga di kawasan Afrika. Kompleksnya dilengkapi stadion latihan, ruang ganti, serta fasilitas atletik. Dan yang terakhir ada Estadio Mas Monumental Argentina, menjadi kandang River Plate sejak diresmikan pada 1938. Stadion ini memiliki kapasitas 85.018 penonton dan terbesar di Argentina. Estadio Mas Monumental menjadi venue final Piala Dunia FIFA 1978 antara Argentina dan Belanda. Nama stadion diambil dari mantan presiden River Plate, Antonio Vespucci Liberti. Stadion-stadion tersebut menjadi bukti perkembangan infrastruktur olahraga di berbagai negara. Kapasitas besar dan sejarahnya menjadikan stadion itu sebagai ikon penting dalam dunia sepak bola.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.